Dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini, wargi, di acara Halo Selamat Pagi ya. Aduh, yang lagi sibuk-sibuk nih. Selamat sibuk-sibuk semua ya. Dan semoga menjalani kesibukannya dengan perasaan bahagia ya, wargi Sukapura ya. Iya, kan beda ya saat kita menjalani semuanya dengan perasaan bahagia dan tidak. Nah, saya baca nih wargi Sukapura ya, kalau katanya seseorang yang benar-benar bahagia itu di dalam hidupnya ya, itu akan terlihat dari kebiasaan sehari-hari. Ya, karena aktivitas yang rutin dilakukan itulah yang membantunya dalam menjaga kesehatan mental. Kayak aktivitas di pagi hari misalnya gitu ya. Jadi setelah bangun pagi ada rutinitas yang tidak akan dilewatkan oleh orang yang bahagia gitu. Dan rutinitas inilah yang bisa meningkatkan moodnya dan membuat lebih siap dalam menjalani hari. Salah satunya adalah dengan tidak langsung pegang handphone katanya. Waduh, gimana dengan kita ya? Kita yang bangun tidur langsung lihat HP, langsung scroll-scroll. Aduh duh. Jadi kenapa orang yang tidak langsung pegang HP itu dicirikan sebagai orang yang benar-benar bahagia menjalani hidupnya? Karena nih, konsumsi digital termasuk hal yang dihindari oleh orang bahagia sesaat setelah bangun tidur, wargi Sukapura. Jadi mungkin banyak orang yang tergiur untuk langsung membuka media sosial, cek notifikasi, dan membalas pesan beberapa menit setelah membuka mata. Tapi bagi orang yang bahagia dalam hidupnya, media sosial termasuk distraksi sehingga mereka tidak ingin melihat hal tersebut sebagai fokusnya di pagi hari gitu ya. Jadi berdasarkan penjelasan dalam laman Cottonwood Psychology, cek handphone pertama di pagi hari membuat pikiran terasa penuh, dan tanpa disadari orang tersebut akan mengurus kebutuhan orang lain sebelum memenuhi kebutuhannya sendiri gitu, wargi Sukapura ya. Jadi besok-besok gak buka HP dulu deh. Tapi anak kalau bangun tidur buka HP sih, tapi miss callin anak rantau sebetulnya jarang juga kalau misalnya langsung buka-buka medsos gitu, enggak sih. Biasanya kalau buka HP langsung miss call anak rantau, takut kesiangan sholat subuhnya, takut lupa nyalain alarm gitu. Oke, selain membatasi konsumsi digital, katanya orang yang bahagia saat bangun tidur itu orang yang melakukan aktivitas fisik secara rutin di pagi hari gitu. Entah itu berjalan di sekitar, berjalan-jalan pagi di sekitar rumah, atau melakukan stretching, atau pergi ke gym gitu ya. Pokoknya melakukan olahraga yang membuat mood atau kondisi emosional seseorang lebih stabil sepanjang hari. Iya, Anda juga olahraga, tapi dengan cara uprak-uprak di dapur. Cara uprak-uprak di dapur karena ya itu, kan ibu rumah tangga ya. Mesti nyiapin sarapan gitu setiap hari. Aduh, besok-besok oke lah, mendingan olahraga dulu lah. Sarapan mah beli aja, biar jadi pelaku lazy ekonomi dan menjadi seseorang yang berandil dalam perputaran ekonomi ya gitu ya, wargi ya. Aduh, selain itu orang yang bahagia juga katanya mendedikasikan waktu untuk kesehatan mental gitu, wargi Sukapura ya. Jadi selain berolahraga, orang yang bahagia juga mendedikasikan waktu untuk merawat kesehatan mentalnya. Misalnya dengan menulis gratitude journal, meditasi, atau berdoa. Wah, ini kita masuk lah ya. Kita masuk lah kalau kayak gini. Ya berdoa kan pasti menjadi sebuah rutinitas yang kita lakukan. Sholat aja kita udah 5 kali sehari ya kan? Udahlah, berarti kita adalah orang-orang yang
bahagia. Yeah. Iya dong, sholat aja 5 kali sehari yang wajib, belum lagi yang sunnah gitu ya, belum lagi doa-doa yang lain yang kita panjatkan di sela-sela aktivitas. Wah, insya Allah kita termasuk orang yang bahagia lah wargi Sukapura. Iya, masa sih kita gak berdoa sama sekali? Gak mungkin kan. Iya, dan cara-cara itu tuh wargi Sukapura ya, menulis gratitude journal gitu ya, atau jurnal bersyukur gitu ya, terus berdoa ya. Itu tuh kalau dari situs Lifehack, itu tuh merupakan langkah berharga untuk terhubung dengan realitas saat ini dan menikmati momen-momen istimewa tersebut sebelum beralih ke pekerjaan. Gitu wargi Sukapura ya. Jadi iya gitu. Insya Allah, tapi ya, kita termasuk orang-orang yang bahagia di dalam hidup kita. Yes, yes dong. Iya, cerah, bahagia gitu tuh. Kata Pak Al juga gitu. Kalau kata Pak Al katanya apa, pagi yang cerah terus bahagia lihat istri bahagia, katanya istri ikut bahagia, suami ikut bahagia gitu. Gitu ya. Jadi insya Allah termasuk orang-orang yang bahagia kita ya. Tapi nih dari Pak Al ada tambahnya nih, lihat istri bahagia katanya suami ikut bahagia, tapi kalau suami bahagia istri curiga. Kenapa bisa curiga begitu? Kecurigaannya apa tuh? Curiga ada yang lain gitu. Kok tiba-tiba tiba-tiba senyum-senyum sendiri si suamiku gitu ya. Jangan-jangan. Apalagi kalau senyum-senyum terlihat bahagianya pas pegang HP, beh, itu langsung deh curigation ya istrinya ya, lihat apa di HP gitu, ada siapa sih? Cung lah, siapa nih istri-istri yang suka sebel banget kalau suaminya udah pegang HP terus? Ayo siapa? HP mulu yang dipegang, sekalinya gak kerja gitu ya. Alasannya sih hiburan gitu ya, tapi jadinya istri gak dilirik-lirik. Tapi ternyata istrinya sama aja. Sekalian rineh teh kalau kena HP tok-tokan gitu ya. Jadi sarwana ternyata mah. Aduh. Ya mudah-mudahan lah ya, HP itu benar-benar cuma jadi hiburan aja lah, tidak sampai menyita waktu menyita waktu suami, menyita waktu istri, menyita waktu orang tua, dan juga menyita waktu anak. Jadi di antara semua kesibukan, di antara kita juga lihat-lihat HP gitu ya, kita tetap punya waktu untuk keluarga lah gitunya. Kade atuh ari kitu mah ya. Suami dilarang senyum-senyum sendiri saat pegang HP. Istri-istri curigation. Tapi nih ada teman saya ya, gitu. Suaminya tuh kerja dari ASN ya, di BPS, yang badan pengawas BPK, badan pengawas keuangan. Sibuk dong gitunya, sibuk banget. Belum lagi selain kerja itu, di akhir pekan masih harus kemana-mana gitu, keluar kota. Karena kerjanya di BPK pusat, berarti dia tuh harus mengaudit ke berbagai wilayah di Indonesia gitu. Nah sekalinya di rumah ya gitu kan, hiburan gitu, buka HP. Si istrinya nih sebel gitu, teman saya istrinya sebel gitu. Jadi dia tuh mensiasati kalau suaminya lagi pegang HP, dia gangguin bukan dengan gangguin di gimana ya, tapi
dia tuh hadir di HP itu gitu. Jadi nge-WA ke suaminya padahal sama-sama di rumah gitu. Jadi kalau apa-apa tuh nge-WA gitu. Jadi selama si suami pegang HP tuh gak terlalu asik dengan apa yang dilihat di HP gitu. Sesekali ya itu lihat istrinya. Lihat istrinya di WA gitu ya. Triknya tuh kayak gitu. Dan katanya lumayan manjur. Lumayan manjur. Jadi tetap ada apa ya, terkoneksi meskipun ya gitu caranya. Berarti gitulah ya buat istri-istri yang suaminya terlalu rajin lihat HP ya, bisa dijadiin trik tuh, trik teman saya tuh bisa dicontek tuh. Jadi berusaha untuk hadir juga di HP tersebut gitu. Dengan cara ya itu gangguinnya. Gangguinnya gitu dengan nge-WA lah segala macam lah gitu. Oke. Dia masih dari Pak Al nih. Teh katanya suami pakai minyak wangi, istri kan. Oh gitu. Kalau suami pakai minyak wangi, istri kan nanya, eh kemana pakai minyak wangi segala. Ini karena hari-hari kalau di rumah gak pakai minyak wangi sih kayaknya ya, jadi curiga gitu. Makanya besok-besok dibiasain bapak-bapak di rumah tuh jangan koloran terus, buligir, gak pakai baju. Ada buketek gitu yang hasem. Dibiasain ya bapak-bapak juga pagi-pagi mandi dan cakep. Iya, pakai minyak wangi biar enggak kalah sama opa-opa Korea gantengnya. Gitu ya. Suka standar ganda sih di kita itu. Benar gak standar ganda? Istri dituntut wangi, cantik, rapi. Diprotes kalau blasteran terus gitu. Jadi istri itu harus cantik, wangi, jangan bau bawang gitu. Nye? Biar suami katanya gak ngelirik wanita lain. Kan nanti kalau suami keluar tuh lihat yang cantik-cantik, yang glowing-glowing gitu ya. Hari di rumah katanya dasteran, mana dasternya sobek, mana bau bawang gitu. Ya gitu kan, rata-rata kebanyakan gitu. Nah padahal bapak-bapak juga di zaman sekarang mestinya tetap jaga juga penampilan di depan istri. Gimana caranya biar tetap wangi, klimis gitu. Ya gak usah tuh pakai jas kayak di sinetron-sinetron gitu. Enggak lah. Tapi yang pasti gak buligir juga gitu. Sekaya kan bapak-bapak nuk itu di rumah natal di baju. Gitunya mandi naoge irahamah gitu. Nyari pas keluar, oh saged pakai minyak wangi. Kan pantas istrinya jadi curiga gitu nya. Di rumah juga gitu. Jangan salah sekarang itu ya. Bapak-bapak ya, saingannya tuh opa-opa Korea, abi-abi Turki gitu. Pemain bola kan cakep-cakep. Bahaya itu kalau tidak mengupgrade diri bapak-bapak juga. Meskipun memang ya katanya kalau perempuan tuh sebetulnya gak kayak laki-laki ya. Maksudnya kalau laki-laki kan memang senang keindahan gitunya. Tapi kata enggak, perempuan juga resep pasti naogenya ningali anu klimis, bersih gitu. Pakai minyak wangi. Tuh nya cek pal oge iya teh cenah mandi pakai minyak wangi, pakai celana jeans gitu ya, gek deui we cenah dina mesin jahit. Nyetenan naon atuh? Tenan naon baju dinas gitu. Kan eta ge kerja. Tapi ana juga gitu dah di rumah kalau misalnya mau tetap mandi, tetap bersih-bersih meskipun enggak harus pergi keluar gitu maksudnya. Karena rasanya itu beda kalau kita kerja dengan kondisi yang siap gitu nya, badan sudah mandi, terus wangi, segar gitu. Itu akan semangatnya tuh beda gitu. Gitu Pak Al ya. Mudah-mudahan besok-besok kalau kelihatan bahagia
istri gak curiga-curiga lagi ya. Nah kalau Bibi Cit katanya bahagianya sederhana. Kalau Bibi Cit mah diizinin kumpul aja sama temen aja udah cukup bahagia katanya. Aapai, halo. Ini loh istrinya curhat loh. Besok-besok diizinin lagi ya gitu. Diizinin lagi ya katanya biar bahagia tuh bahagia. Bahagianya sederhana. Tapi emang iya cuma diizinin kumpul aja udah bahagia. Kayaknya akan makin bahagia kalau dibekelin juga deh. Ngaku. Diizinin kumpul tapi gak dikasih duit mah. Kurang lengkap gitu bahagianya.

0: naon ceuk? Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
0: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon ceuk?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Margi Sukapura masih di acara Halo Selamat Pagi saat ini ya. Iya. Selamat pagi buat yang lagi senyum-senyum. Senyum-senyum karena bahagia. Ya, perhatikan sekitar, apakah ada mata sepasang mata yang memandang dengan curiga. Aduh, kayak Kang Ades kan. Kang Ades oge cenah sok nyekel HP teh cenah heg keur ngadenge lagu Dewa anu roman picisan cenah sok siri sorangan Kang Ades mah. Oh, jadi bukan karena sesuatu yang lain ya Kang Adesnya. Nya cenah dina lagu roman picisan teh cenah aya lirik Bu Surpanah cenah gitu. Lain Bu Surpanah tuh Kang Ades nama Bu Surpanah, iya Bu Surpanah. Jadi ka kupingna ku Kang Ades mah Bu Surpanah gitu nya. Jadi nama orang. Ada lagu ini juga kemarin saya lihat video pendeknya penyiar salah satu radio di Yogyakarta ya. Cena gitu dia oge liur cena lamun aya pendengar radio tah cenanya request lagu Britney Spears cenah anu aya naonnya Marzuki gitu asana teh. Nya terus cenah. Tapi akhirnya ketebakan sih gitu lagu apa ya, ana lupa judulnya. Jadi ternyata pendengar radio di mana-mana kararitu. Iya, request lagu kalau misalnya enggak tahu judul, ya udah pakai lirik yang kedengeran di telinga dia aja gitu. Leuhung lamun ya benernya lirikna teh palebah anu kitu teh eta. Model Kang Ades coba bisa kan Kang Ades request lagu cenah anu aya lirik Bu Surpanah gitu. Kan liurnya penyiarnya. Cek ana teh sugan teh pendengar radio Sukapura wae nu sok request lagu kitu teh gitu nya ternyata di radio lain juga sama ada yang gitu. Request lagu cenah lagu Britney Spears nu aya kata Marzuki-Marzukian. Aduh, ieu mah nya. Aya nu kitu. Iya, sarupa alma cenah kawas lagu India nya teh cenah aya dulung-dung caknya atau persis kararitu. Nya sawareh mah. Dan iya sih. Penyiarnya nya kudu eta lah. Kudu pinter-pinter ternyatanya.

Lamun Miss On mah dulu teh request lagu nate naonnya lagu Scorpion asa nama. Nyano aya kata siomay siomayan cenah gitu. Bari naon anak teh lupa da basa eta mah saketebak lagu naon gitu. Cenah kuno aya pokona mah kata siomay siomay we cenah teh. Curiga dengerin laguna bari lapar cek anak mah eta teh. Jadi karena siomay. Aduh. Pagi buat Kang Wawan Ashari. Ya, sami saurnate saur Kang Wawan di Garut oge. Pagi mah cerah, cenah pami sore nembe mendung, raoseun cenah sore-sorena ngeteh hangat bari ninggal pagunungan sareng kebon bako. Ngamam burayot cenah, wih mantul. Wah, ieu mah kudu diagendakan nya berlibur ka Garut ta. Untuk menikmati keindahan yang Kang Wawan ceritakan. Ya, ulah di pusat kota nah gitu ini nate apa nginep nate gitu we di pasisian gitu ya kabayang bangun tidur gitu bangun tidur disampakeun pemandangan pegunungan sama kebon ini ya kebon cengki kebon apa kebon bako. Ya pokoknya perkebunan aja di sananya pasti kebayang ngemploh hejo gitu ya. Aduh, iya Kang Wawan di lapangan Ranca Bakung sekarang teh mau menggelar sholat istisqo ya. Di Garut mah enggak ya. Di sini mah udah kakalapakan nyari cai. Iya, udah pokoknya mah burber we. Di Ranca Bakung tadi lembur di Ranca Bakung gitu sadayana ngaralaan teh ka sumur DKM. Iya, jadi ya memang ya udah inilah istisqo ya. Di Garut mah enggak ya. Soalnya udah hujan juga kan, Kang, meskipun teh acan ageung ya hujannya. Tapi mudah-mudahan neras lah. Pami unggal wengi hujan kan alhamdulillah tehnya. Ya, pagi juga buat Poppy Jati baru bisa cekrek cenah salam buat semuanya. Terus ada Epalis juga yang hadir bari nyebor cenah. Nyebor naon atuh? Oh iya ada apotek hidup ya di depan rumahnya Epalis mah ya. Terus ada Bibi Cit lagi. Nya kata Bibi Cit bahagianya sederhana diizinin kumpul sama teman-teman terus dibekelin cenah bener. Ya harus cenah atuh teh dibekelin mah soalnya aku suka jajan. Kemarin aja cenah makan siomay, lagi makan siomay dan aku lihat waktu berhenti teh cenah aya nu jualan siomay pengen beli lagi, ha? Huh? Jadi pulangnya kemarin beli siomay deui. Siomay nu eta kamari deui anu pas berangkat gitu. Gitu. Jadi gitunya. Berangkat beli siomay, dimakan di jalan, pas pulang jajan deui siomay bekeleun ka Cimuncang. Emang di Cimuncang teh aya nu jualan siomay. Ampun ya mah, itu cukup saporsi kan bener karena kayak Bibi Cit mah. Dari Kang Rai Kaos, aduh iya Kang Rai Kaos nuju jeceh lah pokoknya mah si jimat kakek cenah habis mandi. Aduh ampun, hatur nuhun laguna, cenah asaka tahun 84 deui cenah denger lagu itu teh denger lagu Metallica teh cenah gitu. Waktu Kang Ray setelanana masih celana jin, kaos hitam, cena gaya we, cena reka mana. Aduh. Dari Papa Queen. They say that I'm supposed to hit. Istri lihat HP senyum-senyum, cena suami lihat, suami bahagia. Tapi suami lihat HP senyum-senyum, istri curiga, langsung nyuruh-nyuruh. Ya begitu ya. Aduh.
Kalau Papa Queen katanya jadi inget yang penyiar duit talak gay, cina. Apa itu duit talak gay? Astagfirullah, ayah deh wae. Duit talak gay. Alah, lagu apa itu ya?

Dari bibicit lagi bukan, cenah pas waktu berhenti. Oh iya iya iya iya. Jadi lihat si beli siomay, udah beli siomay gitu kan, dimakan gitu. Jadi pas waktu berhenti lagi ada tukang siomay. Beli lagi. Bener-bener gembul emang. Bener-bener gembul ah uang jajannya ge. Ya emang kudu 100 ribu sapoe. Ampun. Dari Epalis, bukan apotek hidup teteh cina tapi warung hidup. Alhamdulillah lelamat remeser. Oh iya warung hidup ya. Ah ada Roy. Aduh aduh aduh. Enak ini roy direbus colekin karena sambal terasi. Aduh medok. Lenca nao ge meni seger. Ya enak di karedok. Ya karedok lenca. Ya. Yeah. Alhamdulillah ya berarti. Ya tuh penghematan lah. Lala betara meser rumah gitu nya. Dari Cemeci. Sahur Cemeci cana bujang-bujang siomay di CMC mah yang ada cuma opak aci cana. Mata pantesan bohainya teh cana. Iya pantesan bohai itu udah jajan oke ampun lah. Sabar-sabar ya apa ya punya istri tukang jajan. Aduh pagi buat Kang Amar nombor beresnya bor cana Kang Amar ge nya. Terus aya Papa Queen deui cenah. Oh, Dance Monkey. Emang ada tuh duit talak gay? Serius? Dance Monkey ada duit talak gay ya? Yang mintanya di luar nalar cenah teh ampi penyiarnya bingung. Iya, Dana juga kayaknya enggak bakal langsung enggak bakal mikir ke lagunya Dance Monkey. Duit talak guys. Ampun ah. Dari Kang Rai kaos Kang Rai mah cenah keur melakan gedang cenah teh buat domba cing atuh Kang ulakeur domba. Daana ge resep daun gedang nah Kang daun gedang ieu mah nya dikadombakeun. Ana mah iya tuh. Daun gedang nanti lalap Kang tong dikadomakeun gusti kacida. Anak nyari-nyari daun gedang da gedang tangka gedang nanti tuar. Nyari-nyari ke pasar ari ti pasar teh geuning jeung nu kolot-kolot nampu nu ka arahna mah seutik.

It's me. Kenapa aduh Kang Ray? Dengerin lagu barusan All for Love. Aduh cina suruh Kang Ray mah Brian Adams Sting cina Rod Stewart ada. Jadi bernostalgia iya. Aduh. Aya cina lalaban di Kang Ray dipagerkeun nu jiga daun gedang cina resep teteh. Naon daun. Anak mah lalab mah oke aja kecuali daun mamangkokan sama daun. Naon teh nu eta teh anu bohangseur. Daun kadongdongan. Mamangkokan sama kadongdongan anu manutara teh. Bau pesing saya. Kalau yang lain-lain nama hajar aja. Meskipun levelnya ada yang suka banget, ada yang biasa aja gitu. Ya, ada yang suka aja gitu. Ada yang suka banget seperti misalnya daun gedang. Namun daun gedang mah suka banget pokoknya mah. Lamungan naon aya acara makan-makan di suguhan pas aya daun gedang udah weta panghilana. Ya, terus ana teh pernah juga makan lalaban teh yang daunnya kecil-kecil, panjang kecil gitu. Waktu itu teh sama almarhumah di ini teh di apa namanya teh dibawain gitu teteh cina besok orang buat ramyu di studio cina gitu Ratna mau bawa lalab cina tapi anak teh lupa nanyain namanya teh naon disebutin asa nama tapi naon gitu daun teh kecil geningan naonnya da batur macina sok dioseng tapi anak teh lupa meni blas pokoknya mangga inget sama sekali apa gitu namanya teh oh yang kayak gini anak punya yang kayak gini mah Kang Ray. Daun ini pepaya Jepang kan? Tapi kalau nama pepaya Jepang nah kecil-kecil. Ini Kang Remo nira rubak gini. Punya ini ngahaja. Ngahaja melak di samping rumah. Hek bibit nanti nyandak di Cimahi gerak. Di Cimahi bawa-bawa ini, bawa-bawa potongan tangkal pepaya Jepang. Astagfirullahaladzim, dah kanggo doma cina. Sadis sekali kau ya, kanggo doma tak keke. Enggak ah, enak ini dilalap sama yang satu lagi daun caya-caya, tak caya-caya mah amis ya. Semua amis sama daun caya-caya mah pokoknya mah anu mah serupa ning lalab mah ya hayu aja lah baluntas juga oke. Baluntas oke terus anu jarang teh ayeuna mah daun eta geuning lah naonnya aduh ya Allah mareme eta lamun daun mareme mah jarang anak ge geus lama. Daun mareme dicocolkeun nanti daun mareme mah sama ini asa nanti daun oncom sambal oncom. Aduh, iya mah. Caya-caya cenah seueur sareng Kang Ray teh tah. Ana mah pae datang ka caya-caya teh. Takokak, iya takokak mah direbusnya. Enak. Suka juga ana mah. Nya apa weh gitu. Yang penting mah ulah memangkokan sama daun ini kadongdongan. Gak kuat ngangse nah. Ngawapkeun nana teh aduh. Padahal saur Kang Wawan Ashari nya daun mamangkokan mah landong cenah teteh atawa daun kadongdongan cenah cuma memang cenah ke bau urin teh cenahnya. Bau urin kuda. Enak pas di emamna cenah meledak pokona pas di WC. Aduh ana mah acan ini kantos nya nyobian sekali dua kali itunya tapi
naon teh kapok lah. Pas dimakannya juga da asa kumaha gitu. Kecuali memang si mamah osok tah dicampurkeun sana sama yang lain-lain gitu nya diurap campurkeun gitu etana teh seueur teuing gitu. Aduh. Sadap wa sasawi apal teh sareng Kang Ray teh sasawi. Nu kumaha Kang Ray? Anak mah kadang-kadang nggak tahu namanya, tahu itu sok makan gitu. Kadang-kadang gitu. Nah, geuningan sok aya ieu naon teh? Oh, sasawi. Sasawi teh yang kayak gitu kan, sausin-sausin gitu kan. Yang agak mirip-mirip gitulah pokoknya mah. Oh, sok atuh. Di atah eta mah. Di atah enak. Di atas sarang bakar ayam biasa nanti. Ya kan begitu kan Kang. Nu rada-rada mirip iya sosin lah gitunya. Amun telepat mah naon anak menyebutnya naonnya nu gitu teh. Da lamun makan di iya di naon di ayam bakar pinggir jalan geningan.

Wah, saur Kang Wawan cenah pami daun mareme mah di abi seueur di Cibatu Ireng teteh cenah sami selera teteh sareng abdi cenah resep lalab-lalaban. Urang Sunda nya mohon. Da memang katanya orang Sunda itu terkenal sebagai penggemar lalab-lalaban gitu. Jadi teu anehan, ana lamun ketemu sama orang-orang atau sama teman-teman yang dari luar Jawa Barat gitu nya mun aya acara-acara penulis gitu. Kebetulan kan yang lain tuh ada yang dari Palembang, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur gitu nya. Udah hapaleun we gitu. Pas makan teh langsung disalodorkeun eta teh. Lalabna teh tah cenah tah. Jadi ana nu nganyaepkeun lalabna teh da cenah urang Sunda mah terkenal pisan cenah resep kana lalab gitu. Wah, Kang Wawan, iraha Kang Wawan bade uwi ti Garut. Abi bade nyuhunkeun ke nyuhunkeun binihna binih daun mareme ame tiasa mundur di bumi di rorompok gitu. Oke, Kang Wawan selamat pagi ya. Nyalah ke bade ukeun abi tangkalna. Tapi moal dipelakeun ku abi da pasti moal jadi bade miwarang pun bapa melakna melakeunana mah. Da mun dipelakeun ku abi mah moal jadi yakin lah. Tetiasa ada jadi ketahanas tebih-tebih kenging nyuhunkeun nya binihna gitu malahan teu janten kan lebarnya. Kito.

Di payunan bumi cina ayah sorkang Wawanda. Aduh mantap sekali ya mah. Pamedi Garut mah cina seer kiciwis teh terang tehnya terang. Terang kiciwis karena sok makan kadang dioseng. Tapi kadang enaknya dilalap sih. Ayah di pasaran Cabakung kakapungan tapi kiciwis mah tara sering. Tara tersiga naon sayuran nusanes gitu nya siga buncis kan eta mah aya unggal dinten nu karar itu mah buncis wortel karar itu tah kiciwis mah aya na teh sakapeung-kapeung gitu kadang aya paminuju kaleresan aya ana sok meser nya dilalab duaanan sareng mima biasa na teh gitu. Dari Alisa kadong-dongan teh cenah imba bukan teh cenah soalnya imba juga hangseur enggak tahu ana mah Ima teh nu kumaha? Ima teh nu kumaha? Enggak tahu. Ya pokona mah anu mah taunya teh eta we. Kedong-dongan sama daun mangkokan itu nya. Bawa bibit pepaya Jepang cenah tapi ti Cimahi. Nya kudana mah pepaya Cimahi nya. Aduh duka tuh saha eta teh nu nganamian nanya da disebut pepaya Jepang oge da teh aya buah pepayaan sebenarnya mah. Teu aya buahan eta mah. Oke, okay. Alisa juga enggak suka cenah daun mamangkokan jeung imba mah cenah karena bau tapi anehna cenah jengkol pete aku suka walaupun sama-sama bau. Aduh. Nyanya aneh ya. Anu juga sok makan pete sama jengkol mah. Padahal mah bau oge nya. Tapi da entah sabau mamangkokan jeung itu. Ah, ini ima. Bukan yang kayak gini. Kedong-dongan mah kecil-kecil. Kecil daunna teh. Kedong-dongan naon atunya namina teh? Kecil-kecil daunnya. Ini ima. Belum pernah nyobain anak kalau daun kayak gini mah. Ya, berarti Alisa samaan jeung ananya. Teresep daun mamangkokan sama daun kadong-dongan gitu nya karena bau tapi jengkol pete mah hajar aja. Hajar aja gitu ya. Oke, pagi buat cerita. Aduh cenah menitos ngesang weh kieu teh cenah hayu bade ngiringan cenah ngalacai alim ah. Alim ngalacai mah abi mah. Diajakan ngalacai mah moal, kupun lanceuk sok kitu ayo cenah orang ngalacai moal cenah teh. Lamun diajak jajan bakso mana haripeut. Diajak ngalacai mah alim. Aduh, oke dari Bibicit sahur saha cenah tidak ada siomay di CMC. Iya cenah nu ngider cenah gitu jaba matuh cenah ngider nate habis duhur gitu. Ana mah ngabayangkeun eta tukang siomay kumaha melalui jalan yang ekstrim begitu. Mudu nanya gitu nya teu sieunan tapi nya tukang siomay. Lamun ana mah anu dagangna pas ningali puduna teh balik deui we. Aduh Kak Cece Meci cenah ti Bibicit cu ini apa? Kak Cece Meci ka ti Bibicit cenah urang jajan berjamaah yuk cenah ka pasar malam kan sudah lama cenah kita tidak ketemu. Tuh ngajakna teh jajan deui we nya ce. Ah, ieu mah tukang jajan.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Selamat pagi buat semuanya yang masih tetap setia. Dan iya, iya apa? Iya, tung-tung, nah ini jadi main tebak-tebakan nih. Tuh Alisa ngirim deh ya. Nukio cena bukan teh. Apakah itu? Itu daun apa itu? Bukan yang gini. Nah, kata Kang Ades, daun poh-pohan meureun cina bukan. Ana baru ingat sekarang, daun kanikir Kang Ades. Ayo, tahu enggak daun kanikir? Nu kumaha tahu cina. Daun kanikir kan kecil-kecil geningan paranjang, bukan paranjangnya. Gitulah pokoknya mah. Ya daun kanikir, ingat sekarang mah. Daun kanikir. Nah, anak itu awalnya nggak tahu kalau daun kanikir itu bisa dimakan gitu. Ternyata enak. Apa, cena kanikir juga seledri? Nah, iya yang itu. Anak pikir tuh kayak tanaman hias aja gitu. Ternyata bisa dimakan dan ternyata enak.

0: Iya, pagi buat Jen AR ya. Salamnya katanya buat wargi Sukapura semuanya, sehat-sehat semua. Buat Ana juga, sami-sami, terima kasih. Ya, terus ada Kang Amar, kata Kang Amar teh cenah ieu teh nembe beres nyebor. Kadu cen ayak keneh teu mangrei cen Kang Amar bade kadinya jeung Kakek Salim cen kitu. Ari ti dia nyana kenaon Kang Amar. Wih ti ditu nyana kadu kita. Aduh. Dari Papa Queen, gak terasa udah akhir bulan teh. Katanya biasanya zaman dulu mah suka diputar film G30S SPKI. Sok gitu Papa Queen mainnya. Ampun deh. Dari Kang Wawan Ashari, daun imate cenah sami teh panginten sareng daun kadong-dongan. Aduh kak, tahanan belum pernah lihat, belum pernah nyobain daun ima mah. Tapi pamisah rumah Adit mah cenah benten, eta tehnya mah Adit, rumah Adit mah gitu. Rumah Adit daun ima sarang daun ima mah cenah karoneng, bau nama sami cenah. Oh sami-sami bau Kang Wawan. Cuma benten dina ieuna, dina rupina, tapi cenah sami-sami bau rumah Adit ge. Siga daun mamangkokan sarang daun kadong rongan cina bau nama gitu nya. Ah bau kene ya, berarti tak sabala deh ta ana sigana moal tiasa nyobian daun ima. Kito seurmah Adit macenanya. Pami Popi Jati di Popi macan aya ge kadongdong Cina namina teteh cina sami cina abi ge teu suka rasana teh aya minan tapi cina teu bau. Kehula nukumaha eta ya deui kadongdong Cina ya. Rasa min tapi nya ai haneut-haneut kitu nya. Ana mah lamun teu bau mah aman-aman aja sih. Dan baunya juga nya kitu teh ai bau kadongdongan mah geuning kitu baueuna. Daun min mah berarti amun aya rasa daun min-min kitu mah berarti siga surawung meureunnya rasana teh kitu nya. Surawung kan gitu, ayah rasa min-minan itulah, apanya, ya gitulah. Ayah si baluntas tanya ayah rasaan gitu.
1: Kankara.
0: Soalnya kalau makan surawung sama baluntas mah, anaknya osok, malahan mah sok. Dimentah gitu. Ini ada surawung mah dimentah ketang. Daun nate cenah mirip sarang tangkal kembang cocok botol. Oh ya. Belum tahu berarti anak. Wah, ternyata ya. Ternyata banyak banget ya jenis lalapannya. Bahkan yang banyak yang anak yang seneng lalap aja belum tahu semuanya. Waduh. Ternyata wah ini harus dicobain satu-satu. Daun nate saur Popi Jati cenah tadi teh siga tangkal kembang cocok botol. Oke, ti Kang Rey aglonema hadir aya ge mahal cenah kaduna mar geus surut cenah gitu. Ah Kang Rey mah ieu mah pepelakan ieu mahal yo. Saur Papa Queen cenah sereh Cina tawa kadongdong Cina. Duka tada Popi Jati mah nyebatna teh kadongdong Cina cenah Pak Queen. Oke, dari Bibicit teteh suka sama Roy. Iya, teh suka Roy jaat nah kitu mah enak. Kamu lamun aya ieu naon teh? Naon eta teh namina teh? Kelewek sama kelewek. Dicocol ku Roy-nya enak eta teh. Pokona mah sarupa ning lalab-lalaban mah. Selamat tidak bau pesing, anak oke saja.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Yes, suara Gesu Kapura di penghujung acara. Halo, selamat pagi. Saya masih akan membacakan pesan-pesan yang masuk ke 081-222-81101. Nye, sahur Pak Al, ya teteh cenah. Request lagu Menua Bersamamu cenah. Mun teu pangmentakeun lagu eta cenahnya moal pangninyuhkeun kopi cenah. Oh, istri cenah surjikan cenah kitu teh pangrequestkeun lagu cenah. Lamun henteu cenah moal pangninyuhkeun kopi. Kitu nya ngancamna teh. Moal baleng cenah teh yeuh mah. Aduh. Jadi nasib kopimu tergantung padaku gitu ya. Lamun teu dipangmuterkeun, kopina mah ngajagrag. Iya, tarana cari dulu ya lagunya, mudah-mudahan masih ada di playlist. Ana tahu sih lagu itu ada, cuma enggak tahu masih di playlist apa enggak. Soalnya kan ada beberapa lagu yang hilang ya. Oke, teteh pernah makan pucuk daun karet cenah sareur Pak Al teh. Enak cenah teh, dioseng meningen jod pas digigit teh cenah. Komo pucuk daun jengkol mah semu beureum geuning cenah sareng liwet. Emang iya? Pucuk daun jengkol bisa dimakan, emang iya? Ana takut ini, takut Pak Al cuma ngabobodoh. Aduh, takut saya ngabobodoh. Kalau pucuk daun karet enggak, belum pernah. Emang iya sih? Tangkal karet, emang iya bisa dimakan? Beneran itu? Beneran? Enggak itu, enggak mabok gitu. Enggak mabok. Enggak masalahnya kan lamun tangkal eta lamun karet kan bau gitu, dina getah karetnya bau. Ya pucuknya emang boleh dimakan. Aduh, iya cenah teh dioseng pucuk daun karet. Emang iya. Ih. Belum pernah lah, belum pernah nyobain. Ya, oke lah, lamun, iya. Ya, tapi dati mana warna pucuk daun karet naginya? Ya, kuduna, iya, pas tahu asaknya, weh, anama taunya, deh, gitu, ya. Terus ada temen makannya, biar kalau ada apa-apa bareng-bareng. Aduh, ana baru tahu pucuk daun karet bisa dimakan. Pucuk daun jengkol juga, emang iya? Ih, iya kah? Oglek mace. Cek oglek mace na teteh pucuk caringin cenah Pak Al maraos cenah. Dilalap mah pucuk caringin. Aduh. Pucuk caringin. Aduh, udah jog-jog gitu daun, bukan jog apa huras gitu atau daun pucuk caringin mah. Sekat cida oglek mah nyaruakeun jeung doma. Ampun ya mah. Iya, dari Kang Ades, kadong-dong Cina mah daun hiris cenah meureun. Emang iya, kenapa namanya bisa beda-beda begini ya? Kalau daun hiris mana tahu daun hiris mah. Kela. Nya tahu daun hiris mana mah? Anu sok di rujak kan, rujak hiris geuning gitu. Ya, tapi tos langka ayeuna mah tanamanana teh. Kapungkur mah tetangga aya nu gaduheun, jadi abdi teh sok nyuhunkeun. Ayeuna mah teu aya kitu, tos lami teu mah hiris abi ge. Kitu. Ti bibicit, oh bibicit ini punya Rohai. Kenapa enggak bilang-bilang itu? Kenapa pas anak kaci moncang tenyuguhan Rohai? Tenyuguhan Rohai itu. Oke,
Oke, berikutnya dari Madtoha. Nyeteh cena daun karet mah enak, cuma henti sembarangan di leob heula terus digeseng cena diwasuhna. Ulah di WC anu cayina ngalir kabalong cena nu aya laukan. Soalna bakal weureuk laukna keh heula. Lauk ge weureuk kumaha ari jelema. Aduh, power weureuk oge atuh ari kitu mah. Aduh, ieu mah harus banyak acara heulanya masaknanya di leob heula digeseng cenah. Terus diwasuhna ge ulah cai nu ka balong bisi laukna weureuk. Ha ari lauk oge weureuk kumaha atuh meureunan? Urang ge bisi weureuk. Aduh. Jadi kumaha atuh nyambian ulah atuh nyabi mun aya. Sahur Papa Queen cenah jadi inget lamun ngangon doma cenah teteh zaman alit bari ngangon teh cenah bari nyanak mekel neangan antanan cenah doma kana jukut abi kana antanan. Abi untung terejeung oge Papa Queen sareng doma. Aduh ieu mah Papa Queen manyaannya. Doma kana jukut Papa Queen kana antanan cenah untung teh direjeungnya eta antanana tanapi ngarejeung jukut. Aduh ampun. Ala iya mah. Sahur Kang Rey cenanya gusti daun karet di dahar cena. Awas ke cena lempang na nyod. Taeta naga power. Sok cena milih mana picung peteui bonteng. Picung sarang sepan roai sarang iya sarang sepan roai eta tarasi sarang sam peteui sarang sambal tarasi medok Kang Rey pami bonteng sarang kerupuk eta abi mah. Ya Kang Rey ngirim foto sok cena milih mananya tiluanana tuh Kang Rey. Keluak bade sarang eta sarang naon sepan roai peteui sarang sambal tarasi bonteng di mamna sarang kerupuk digado. Nya enak eta teh bonteng sarang kerupuk di ieu anu mun lapar tengah wengi. Lamun lapar tengah wengi kan cenah ulah nya mas nasi malam-malam cenah komo mie instan gitu nya ari matak ari aya bonteng mah dah lah bonteng we sama kerupuk gitu. Kita enak eta teh bonteng komo bonteng nanu ieu manu aduh naon teh saleger keneh gini nya. Engke aya di kamarnya. anu dadakan gitu. Nah, berarti engke mun Kang Amar ieu Kang Amar naon panen ha nya abi tiasa meser ka Kang Amar nu seger keneh. Teh Epalis amang cenah teh ka abi ya cenah bilih hoyong lalaban mah daun gedang geus seueur cenah di payuneun bumi. kitu nya 3 menit caket atuh ai 3 menit mah nya ke urang naroskeun ka Kang Apin ya. Oke, ini dari 1195. Siapa ini namanya? Yo, siapa ini namanya? Gak ada namanya. Teteh cenah, anu raos mah pucuk cinta cenah. Adiko utama, anak-anak muda lah anu raos pucuk cinta.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerena. Ya, kita masih bersama-sama wargi Sukapura ya di frekuensi ini, tapi sudah berganti

saatnya kita mendengarkan lagu-lagu indie. Hey. Tiga di antaranya sudah kita dengarkan barusan ya. Oke, selamat menikmati lagu-lagu indie. Hey, Wargi Sukapura. Tadi udah ada beberapa lagu yang saya putar dan udah di request gitu ya, sama yang udah ngirimin WA nih ke sini nih. Nantilah saya bacain lagi satu persatu ya WA yang masuk ya. Kata Kang Ades, ulah dicobaan cenah teh bisa jadi karet dina usus kumaha. Enggak, obrolannya masih nyambung ke yang tadi ya, Wargi ya. Terus kalau kata Bibi Cit, ulah teh cenah ulah segala diasaan paur. Tapi saur matoha mah cenah aman teh. Iya pan abi masih hidup cenah dugi ka ayeuna. Oh nyanya. Tos aya bukti teh yang naon teh? Ter apanya istilahnya tehnya, pokoknya mah terus terbukti wenya. Ternyata aman-aman saja. Pak Al juga masih jumenang. Padahal saminya terus ngarosan pucuk daun karet gitu ya. Aduh. Dari Alisa, kata teh petai Cina resep teh osoknya. Bukan sesuatu yang apa namanya yang nggak aja dicari, tapi mun ayam mah dimakan. Ari petai Cina mah biasa nate sok diiakeun karena sambal baja geningnya atawa sambal tarasi anu di iakeun anu diosrengkeun geningan. Naon disebat nate kolot baheula mah nyebat nate sambal solen cenah kita. Nya ngangge peteinya ngangge petai nu kitu. Petai Cina teh petai selong kan ya. Iya benar ya yang gitu kan. Osok lah makan lah yang gitu mata. Tapi lamun petai Cina mahnya di kana sambal terasi kan gitu. Masih kena kudu aya lalab yang lain ya buat nyocol nah ya buat nyolek nah. Selamat siang juga buat buat Kang Ade aku.

apa nih infonya nih? Wah, ini harus ini dulu ya. Iya, nggak bisa langsung saya baca ya. Oke, okay. Kemudian ada Mamah Adit. Tah, teteh cina getah karet. Oh, getah karet bau teh mah cina anu tos dikeum berbulan-bulan. Namina lem. Ini ari pucuk nama ente nyamahnya. Pedah, anak kan pernah baca di novel naon gitunya. Si tokohna teh cina hiji waktu teh damel di perkebunan karet gitu, bagian yang ngalagetahna eta teh sok ngangge ieu cenah naon atuh ngangge penutup cenah pengambung nanti lamun ieu teh lamun kabeneran ngalagetah gitu da cenah bau gitu. Jadi anu kabayang mah anu kabayang ku ana segala-galana yang berurusan dengan karet teh bau. Gitu. Aduh, dari Papa Queen. Lamun beracun mateh cenah pucung ge racunan, lamun teu diproses lami mah pucung apa picung nih? Picung. Iya, picung kali ya, typo ya Papa Queen ya. Heeh sih. Ana juga pernah tuh agak-agak ini sama sambal picung. Soalnya dicolekan anak ku jengkol ngora. Atosna aduh. Randa mabok. Kebetulan kondisi perutnya lagi enggak bagus pada saat itu, jadi langsung asar rada leng gitu. Aduh. Oglek, naon oglek, sintruk geranya. Ampun. Dari Pak Al, teteh cenah sedap mareme emang ke cenah muntas pucukannya, asik, caks ya. Hulacak teka cibitnya. Terus dari Kang Rai Kaos, tah bener cenah di amar teteh cenah awas lamun teu mere bontengna cenah amar di arit. Horor pisan. Mau diajak nobar gitu Kang Amar. Ada Mirayanti, selamat pagi. Ya, kemudian ada 1195. Teteh cenah hoyong disimpen nomorna abdi teti palih pamayang, cenah pendengar lama pendatang baru. Ari abdi kedah nganamian naon akang, da asalira teh nyebatkeun nami. Engko hoyong di save cenah tapi teh nyebatkeun nami naon ari si akang teu pararege nya. Pami hoyong disimpan kedah nyebatkeun nami akang. Pami henteu ku abi dinamianana pamayang bade. Aduh, ieu mah. Selanjutnya ada dari siapakah ini? 6076. Ini juga enggak ada namanya. Nama di profilnya cuma E aja. Eh, ka mana heula? Saha iya gitu nye. Dari Epalis, nyimak we cina terang judulna lagu India matah meninggal gitu nye. Daripada nyuhunkan lagu terus terang judul terus ngayakan siga tadi gandengan siga anu ayak kata naon cina bari liur kata abit milarian. Aduh, sahur Epalis teh cina teteh dugi ka jam 5 we cina siaranana moal bos sendang ngupingkan teteh mau. Nu ngadangukeun tuh bosen abdi panginten pera. Aduh Allahu Akbar. Angke panginten abdi teh wangsul teh tetes teh aya suaraan gitu nya. Salamna dari Epalis buat wargi Sukapura aja, semoga sehat selalu buat teteh katanya, hatur nuhun. Kemudian ada dari Oglek lagi, tah cenah teteh si kakek mah teh kot gawok cenah karena pucuk sasawi teh. Ah, gitu nya. Sugan teh Oglek anu

Jadi hari ini obrolannya adalah Ana jadi tahu kalau ternyata pucuk daun karet itu bisa dimakan. Yes. Meskipun ternyata kata Madoha diolahnya harus hati-hati gitu ya, harus banyak ini, gak banyak sih, maksudnya gak langsung bisa diosengkeun siga kangkung gitu nya. Terus teu tiasa di naon siga daun sampeu gitu nya, direbus langsung gitu nya. Harus ada proses dulu. Kumaha tadi teh Surmat Doha teh, pucuk daun karet digalei heula gitu, dileob heula, digalei gitu nya. Tapi ngumbahna teh ulah dina luhureun balong, atanapi ulah cai pangumbahanana, panggaleanana ulah ngalir ka balong cenah bisi laukna weureu. Tapi alhamdulillahnya Mat Doha mah teu weureu nya.

Wargi Sukapura dimanapun Anda berada, masih kita sama-sama di program Sukria ya. Sudah pukul 10 wargi Sukapura, sudah pada mandi dong jam segini. Apa ada yang mandinya ntar aja, meka bula kabale. Iya, noju halo doki mah diaturnya ibakna oge. Nya dari sakahoyong muaran ibakna jadi ke hamur cayina oge nya. Nah, wargi Sukapura kalau udah mandi gitu nya tapi mandi mah rajin gitu nya, tapi arah ratel tah eta mah kada dilandongan ku salep guci pusaka wargi. Iya, salep guci pusaka itu untuk mengatasi berbagai macam penyakit kulit ya, di mana belinya di Radio Sukapura tentunya. Arah ratel, eksim dan penyakit kulit lainnya bisa diatasi dengan salep guci pusaka. Nah, selain itu di Radio Sukapura juga ada sabun kaya buat Anda yang pengen punya wajah lebih cerah dan kinclong gitu, glowing cenah jaman aya namanya batna teh nya. Lajeng atuh aya oge nu namina teh kopi sultan, tapi ieu mah kanggo bapak-bapak biar stamina nya prima gitu nya. Salep guci pusaka, sabun kaya dan juga kopi sultan wargi, semua produk itu bisa Anda beli di Radio Sukapura ya.

Tuh, dah si bibi emaknya. Ya kan, tuh, terus jajan oyah ki. Hayu cenah dijusan heula biar cenghar. Ke heula ieu teh kumaha? Jus terus lalawuhna naon? Opak. Teh nyambung bibi barinjan ieu opaknya jus. Kumaha sih di koma? Aduh, selamat pagi jelang siang buat Abi ya. Salamna Kang Wargi Sukapura cenah di mana saja berada. Kemudian ada Kang Wawan Ashari, sore Kang Wawan de cenah buahna oge enak cenah teteh karet mah dipais. Mama Abi cenah sok ngalah kapungkur ku tanteh. Aduh manis sagala geuningnya. Buahna tiasa diemamnya karet mah ya. Teres pucukna tiasa dijanten ke naon tadi dioseng ya. Tas puguh ari ieu namanya tina batang nama keluar getah anu tiasa dimanfaatkeun kitanya janten industri kita bahan baku industri. Masya Allah, memangnya Allah teh nyiptakeun sanes kanten di dunia ieu teh manis seueur pisan manfaatna nya. Masih ti Kang Wawan Ashari pamit telepat mah cenanya kadong-dong kela-kela bisa anu kalangkung ya. Oh, kitu cenah teteh abi mah sono kana nu sapertos buah roay teh tapi bodas warnana. Naon cenah namina hilap deui? Ah, komoana teh terang atuh. Siga roay bentukna tapi bodasnya. Naon atuh nya aya nu kitu nya? Tuh udah sok penasaran jadi weh hayang naon gitu tah hayang jentre naon atuh. Asakan tos ningalian ana oge naon anu bodas kitunya tapi dah aika tinggalna ku ana mah siga heuras kitu kulitna teh matak asa can kantos nyobian sih. Naon atuh tah. PR lah orang emut-emut heula. Terus masih ti Kang Wawan pamit telepat mancana kadong-dong cina mah buahna teh teu mengenal musim teh tangkalna pendek di abi aya cenah kanggo mati suwe mah. Ah ya sagala ayanya di Kang Wawan nya. Tah upami pucuk jengkol cenah kantos teteh abi mah nuju monok di Cisutra sakolah di Sanawiyah cenah Dawolong tahun 2000. Ayeuna nama atara asana mah cenah ke heula tahun 2000 Sanawiyah. Alah. Atuh masih muda, ieu mah sahana pernah dicabut deui nyebat akang teh moal nyebat akang. Moal nyebat akang da sahana peun geuningan. Tahun 2000 mah berarti harita teh pun bapak masih kene di MTS nya atuh. Oh, masih kene babantos di MTS. Berarti Wawan Ashari jantan murid dirinya murid MTS nya anama tahun 2000 terus lulus SMA itu. Matak terjadi nyebat akang ya. Dicabut lagi. Aduh, ti 8 hiji opat kacang cingir cenah teteh atanapi kacang peda teh ya cenah nu jiga roai mah. Tah eta cenah Kang Wawan leres teh kacang cingir cenah. Nemean ana mah ngupingna oge. Oh, nu kieu tah nya ana ti kantos ningalian nu kieu. Oh, namina teh kacang cingir cenah. Tapi dah heuras kan ieu nama luar nama jantan kedah dipeseknya. Nyai masa kedah dipesek dah heuras kan luar namanya.

Tuh, iya leres teh kacang cingir anak menu kantos ningal ya teh. Ya memang nuk itu, tapi memang acan kantos ngaraosan. Di Popi Jati tuh, Popi Jati ge apalan kening ya kumahanya istrina Jungkook teh. Apalan ya. Kacang cingir panginten teteh cenana jiga roai mah biasa na tesok di sayur asem. Anya kitunya, di sayur asem. Baru tahu anak. Anak pernah lihat tapi di mananya, tapi memang acan pernah ngaraosan. Kabayang teh, ah huras meren cetan nuk itu mah gitu. Oke, lanjut ada dari Andri Dewo, abi ge hadir cenah menyimak di mana heula tuh akang teh. Aduh lajeng aya oglek teh anu mah cenah kaluar sanawiyah tahun 1986-87. Nah, apalan tapi sanes lulusan MTS abi mah lulusan Sakar. Lulusan Sakarnya tahun 1987. Ah, kenapa di kau tahu? Ah, jangan-jangan kau adalah seseorang yang menyamar ya. Iya, seseorang yang menyamar gitu. Aduh, babe. Jangan-jangan aslinya kita saling tahu. Ada Mama Fikri. Halo Mama Fikri, salam buat yang baca aja. Cena. Oke, mohon teteh cena kacang cingir atau ayah oge cena kotopes nami nate. Oh iya, kotopesnya ayah deynya nami natenya. Aduh, aduh, aduh. Ayah Ujang Goni, wilujang siang, selamat siang. Ah, salamna kanggo ka teteh we cena. Laguna naon tumse piakarke. Naon iya laguna ayah gitu. Coba anda nanti cari dulu ya. Ujang Goni, kemudian ada siapa ini pengen di save nomornya, cena Nendah namina ya, Nendah Romdoni. Oke, selamat siang ya. Tadi ana masih belum dapat jawaban tuh sama dari itu pendengar baru penggemar baru, pendengar lama, pendatang baru. 1195 nohyong di save tapi tengah wartosan namina gera. Oh, kurang toong lah. Oh, iya nya namina teh Yongjad cenah gitu. Sanes Yongleknya. Yonglek mah penyanyi rapnya. Oke, oke, oke. Nanti di save udah ada dua orang nih yang pengen namanya di save ya. Kemudian dari Kang Wawan Ashari lagi uninga ka Pak Ujang Yana. Tete pun bapak. Tete pun bapak. Kang Wawan Ashari berarti seangkatan. Untuk kita merenya sarang Dinda mah tebihnya. Dinda ge lulusan MTS ta. Nah, Dinda ge kenal dan kapun bapak. Nya ada seueur murid-murid sanawiyah teh nu ieu meuni alalakrab gitu nya mun pernak teteh teh cenah manggena damang cenah kitu. Bibicit, buset cenah opaknya pangset banget tapi cocok di lidahku mah. Bongan we eta mah resep kana uyah. Pokona mah ana mah percaya lamun Bibicit nyebut kurang uyah gitu. Teu percaya seutik oge nu beuki pangset kitu mah. Dari Diloji manis seru cenah ngupingkeun teteh obrolanana. Alhamdulillahnya jantan meh tetundur ngerencangan anak gitu. Laguna naon Sony-Sony Akeyowale awas nyamun lepatnya di sintre. Lamun lepat ya ukun laguna di setrap.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceung? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Oke, warga Sukapura, masih di program Sukria ya. Saat ini kita bersama-sama ya. Oke. Ada Ari PW. Alah. Kemana wae jalu? Aduh, selamat siang buat Ari PW. Selamat siang juga buat Oglek, Teteh Cenat Terang, Teh Kak Acep Mulyadi, orang Cipari. Kehela, ada gaduh rerencangan namina Acep di Palihan Cipari teh seangkatan eta teh. Pamit telepat mah Acep teh kelas apa kelas B gitu nyuju SMP. Nah teh pamit di SMA na abi hilap deui kelas naon. Tapi papanjang naon ge lupa hilapnya Acep naon gitu papanjang nama. Nu pasti mah aya di Cipari teh aya kakak kelas Acep dehan aya nu sarengan Acep nya. Acep teh ya dua gitu. Nya Acep ti orang Cipari teh nu terang nami Acep teh ya dua gitu kakak kelas saurang tanu sarengan saurang gitu tapi hilap deui nami papanjang nama gitu pokoknya mah orang Cipari mah abi mah sarenganna teh sareng ieu Adi saangkatan teh sareng Adi sok di leo cenah mun telepat mah. Eta saangkatannya di SMP asana mah mun telepat mah abdi mah nya mun telepat mah abdi ka SMA adi mah ka SMK terus pami palih ditukna saangkatan teh sare teman saangkatan teh ieu orang leuwih gede teh sate Lucky eta saangkatan Lucky mah kelas naonnya hilap deui di SMP teh kelas A kitunya kelas H nya kelas H soalnya mun abi ngalangkung bade ka kelas teh sok ngalangkungan dah nuju ngarariung eta naon teh baru dak pameget teh dina lawang panto maregatan istri siga na mah kita aduh iya selamat siang buat Oglek ya ada Poppy Jati kata Poppy Jati nih kirain cenah Yongi. Ingat nanti kasih opa we tamai. Asa sok sedih cenah Poppy mah teh lamun ngabayangkeun film cori-cori cupke-cupke ditonton sababaraha kali ge cenah anger we abi mah cenah sok sedih. Cori-cori cupke-cupke teh ini teh Salman kan yang sama Reni Mukherjee sama Preti Zinta ya. Yang gak bisa punya anak terus suami istri ini ngebohongan sekeluarga gitu nya jadi suaminya tuh disuruh ini lagi ya punya anak gitu sama Preti Zinta yang waktu yang diceritakannya teh iyalah nanti wanita malam gitu nya mentelepat mah eta sok hilap deui emut jodoh tapi hilap deui caritana tapi da ana mah anu sedih mah anu sedih keheula hilap deui dehan anu sedih mah anu ieu nonton sababaraha kali ge anu Amita Bachchan sama istri nate geuningan sudah sama-sama sepuh terus naon teh bergiliran tinggal di rumah anaknya tapi anaknya teh pada enggak mau kacalikan gitu ta. Naon eta judulna Kabiku si Kabigam bukan sih atau Bagban ya. pokoknya mah eta we lah anu nyeri hate gitu ya. Budakna mau minantuna lim kacicingan geuningnya gitu. Aduh, ini sedih teh. Pokoknya mah sedih we nonton eta teh. Lupa tapi judulna naon. Berikutnya dari Nendah Romdoni lagu Dadekan cenah.

kalah labur dasa paling mah lagu teu ieu teh. Tuh tehnya teu aya. Teu aya, teu aya. Tumse biar karke. Ah, enggak ada ini mah. Iya. Berikutnya Ari PW tas badeng ngider tadi teh cana teh tas kaci benying pek teh pendingina tebeku widei we cana hektos ngisi bensin mau kagantian we duh cana ken we atuh apanan da anger diangge berenan enjing day oge tama motor ma di osian jong to ge nya kan enjing deui tiasa ngidernya eta kaanggo da moal mubah aturi bensin mah sok ayeuna mah geura naon we atuh nu lainna e. Oke, dari Mirayanti. Oke, Mirayanti selamat siang. Iya bagban ya. Terus dari Wawan Ashari, terang pisan cenah teteh ka Pak Ujang yana masuk seueur Banyol cenah sareng abi tamu da sok ngabaladna teh sareng barudak. Karena sadayana geus sigana teh nya da kitu. Pokona mah cenah kaluar ti MTST 2001 uninga cenah ka Payadi Didi Mulyadi anu saangkatan teh bumina di Jalan Dawolong anu ayeuna janten guru olahraga sanes nu ka Neng Irma Ciawi pengentenya nikahna teh nya. Ya pamileres eta atanapi eta ketang anu dipengker kitu putrana ieu putrana Padayat pami telepat mah ya di ogenamina. Eta pangintennya terang lah ari urang Dawolong keneh mah. Oke, okay. Masih oh iya yeah, baca dalam hati. Baca dalam hati. Henteu sih asa nama henteu sarengan. Abi mah sahandapeun anak asana gitu nya. Pokona mah lulus SMA teh tahun 2000 we. Generasi milenium teh cenah geningan. Gitu. Andri Dewa halo, abi mah cenah mun nonton Kabiku Si Kabigam teteh sok anger da baper cenah padahal tos puluhan kali nonton ge cenah terakhir kamari pas uih nonton sareng istri secara istri nemean nonton cenah da atuh kalah nangis kan abi teh cenah rewas cenahnya secengeng itu ka hati cewek nonton film sampai nangis. Aduh. Ana lupa lagi Kabiku Si Kabigam jalan ceritanya gimana. Nah atuhan pan Andri Dewa oge baper komo istri merenan. Komo deui istrinya. Ya Andri Dewa wae baper pamegetnya komo istri merenan mata koah nepi ka nangis oge. Nah, cuma bedanya teh ya kalau dulu mah nangis gitu nya baper lamun nonton film-film percintaan gitu semacam Romeo and Juliet gitu tah mohabbatan ya dulu mah gitu tapi da ari tos berumur mah beda baper na teh lamun nonton anu film-film keluarga teh ya geningan. Yeah, nonton film-film keluarga gitu sih gak anu bagban tak itunya jadi ente berfokus pada percintaan anak gitu kan alitas kolot mah pikiran teh kia keun weweh teu aya nu eta ge kan aya keneh seueur deui nu sejen gitu. Terus yang baper teh nonton ini lamun dina film Korea mah Family by Choice teh geuning terus nonton Our Blues gitu nya anu pokona mah tentang keluarga gitu lah pokona hubungan ibu dan anak nu kitu-kitu. Ari kapungkur mah nya sok baper nonton film anu percintaan tidak disetujui gitu nya. Ah meni POV urang teh nonton film kitu teh orang tua teh meni antagonis gitu nya menghalangi orang dua orang yang saling mencinta cure gitu. Siga Romeo and Juliet ya gitu nya tapi da ari entas kolot mah. Kolot deh.

Nya tuh Aritos beda lainnya. Jadi pas ningali gitu teh, pas ningali film-film anu misalnya budakna keukeuh gitu nya hayang kasih eta cenah ku kolotna teh di satujuan, kan karena sudah usia sudah beda gitu nya, jadi udah jadi orang tua juga, VOV-nya juga geser gitu, kita teh menempatkan diri sebagai orang tua, oh meujeuhna teu di satujuan oge gitu kan, ku sabab si lalakina kumaha kitu nya. Kusabab misalnya kerjana tepuguh gitu nya, atawa pokona mah jadi bisa melihat lah gitu orang kahariwang orang tua teh ketika anaknya jatuh cinta padang menurut perkiraan orang tua tidak akan bisa membahagiakan gitu. Nye gitu. Bibi Cit mah cenah mendingan nonton racin cenah teh. Nonton drama AI sekalian ye. Aduh. Pak Al, siap-siap Pak Al. Bade ngiringan cenah teteh ngalacai 40 liter sapoe. Pagi dan sore buat mandi budak sarengjikan cenah. Ari abi mah cenah mandi na sok di sumur tapi orok kaya teh hareudang deui cenah ngesa ngoprot. Perjalanan PP 25 menit, hah? Jauh banget. Emang kemana ngalacai na? Kok bisa sejauh itu? 25 menit. Lah, jauh banget, beneran. Ya Allah, teka bayang nih. Mata kaduh. Ya Allah, gerah hujan, ya Allah, karunya Pak Al. Nanjak, ya Allah, siga didi tua tuh. Siga dida walong ya, di Cinaga. Tah, aduh, haroream ke Cinaga. Uihna nanjak. Uihna nanjak gitu. Angkatnya mah leheng mudun. Pas uihna nanjak ya Allah. Ngesang deui bener eta mah ngesang deui. Tuur teh cenah mani Pak Adek teh sareng gado. Inya si Kak Cinaga ieu mah da wolong mah. Oke, berikutnya dari Poppy Jati, tapi kebanyakan nyangkana teh drakor teh kisah cinta we cenah teh batur mah. Iya kan tara nonton, ari tara nonton mah pasti gitu. Ya pasti dilihatna teh ya percintaan-percintaan, karena mungkin yang sering boom gitu ya, yang sering booming, yang sering ngehits teh ya tentang percintaan-percintaan gitu lah. Padahal mah ya berbagai apa namanya teh berbagai macam gitu. Ana oge nonton drakor bukan yang cinta-cintaan ana. Lebih senang nonton anu bunuh-bunuhan. Aduh. Anu bunuh-bunuhan gitu. Thriller, thriller misteri gitu. Ini ge tadi teh udah ngeliatin mana gitunya yang Hope katanya bagus gitu. Pengen nonton film ya teh, lamun drama nama lagi enggak ada waktu. Duh. Ai drama teh sok hoyong maratonnya adah. Kedah seueur waktu gitu. Lagi nyari-nyari film dulu ini sekarang. Film-film thriller tadi udah nemu yang beberapa yang menarik kayaknya. Lumayan lah buat obat jenuh. Ya dari Ari PW nya cenah teh tos nyong celo deui ayeuna mah dina mesin gas. Oke, ke berikutnya dari Kia, teteh aku mah baper kalau lihat film India di Lehe Tumhara katanya. Tapi kemarin ada yang lebih baper sama menguras air mata, yaitu cenah film Cina Overdue yang pemainnya Zhang Linghe sama Wang Curan. Sampai sekarang masih trauma karena sad ending. Aduh, kenapa sampai trauma gitu? Karena kalau sad ending itu gak apa-apa selama memang sesuai dengan alur cerita logisnya. Selama logisnya memang ke situ. Kayak Mr. Sunshine itu yang film drama drama Korea. Itu juga sad ending, banyak yang gak suka tapi Ana mah seneng. Karena memang masuk akalnya sad ending. Kalau kalau happy ending malah jadi aneh gitu. Cina ya, film Cina ya, Overdue ya.
Anda gak suka nonton film Cina? Belum ya, belum suka. Mungkin karena apa ya, bahasanya merenya. Karena sok ini dulu bahasanya, kalau yang bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Korea gitu, nonton. Bahasa Italia, film Italia nonton. Tapi anu acan teh film Cina, film Thailand, ternyata belum. Nggak suka bahasanya gitu. Dari Kang Epo bade komen, cina kok sehari cuma 40 liter, pas tahu lama ngambilnya cina jadi dibilang, oh pantesan cuma 40 liter. Pokoknya mah diirit-irit wa Kang gitu. Ya belaan cina Pak Alte tara aya kahoyong, pokoknya mah cina daripada kudu ngalecai seurus teuing mah cina gitu. Taraya kahoyongnya model ukun dipangmasakeun lodeh lah apalah apalah gitu. Hese cai. Aduh, dari Andri Dewo ka Abi we cenah paal ka Pasir 70 jarak 25 menit mah. Alhamdulillah cenah seueur keneh cai mah di bumi teh. Oh, Masya Allah nya. Betah ta paminus seueur keneh cai mah. Tipe Al nggak bahas film India teh, Three Idiot katanya keren pas adegan anak dosen mau melahirkan. Nah, Anda teh belum pernah nonton ini masalahnya. Iya, udah diagendakan tapi ente deui. Padahal iya bagus ya, film Amir Khan tuh bagus. Anda kemarin malah nonton film apa ya dari Amir Khan, lupa lagi. Nantilah Anda nyempetin dulu nonton film ini ya. Ini teh kan film, iyalah film apa, banyak sindiran-sindiran gitu kan ya. Bagus emang. Bagus, udah diceritain sama teman sebetulnya mau nonton tapi enggak jadi-jadi. Iya, waktunya agak susah. Nih sok sibuknya. Oke. Dari Poppy Jati, kalau happy ending cenah kesannya be aja kebaca pisan alur ceritanya gitu. Emang kebanyakan pendengar atau pembaca itu selalu pengennya happy ending sebetulnya, cuma mungkin karena ana mah suka nulis juganya, jadi ari penulis mah sok naon teh, ketika nonton drama atau baca cerita yang lain oge, selalu melihat ini logisnya di mana nih, logisnya kemana nih gitu. Karena kalau happy ending tapi memaksakan dan gak logis gitu, akhirnya teh tidak ngena, benar tidak ngena ke hati. Ada tuh Mr. Sunshine itu masih ini loh sampai sekarang sad ending, tapi masih apa ya, berkesan banget gitu nontonnya teh, karena masuk akal logisnya begitu gitu. Oke. Dan ini ada dari Pak Al lagi, 3 jam ngadekul jengjikan cenah teteh nepi ka poho ngaputeh. Gusti karunya teuingnya. Ya Allah, gara hujan karunya Pak Al. Karunya abi oge ketang, da abi oge kedah ngalacai. Pun lancek nu ngalacai nama. Abi mah terang nganggo tapi da karunya nya. Karunya tuh. Nyatunya mahnya istri ka suami tuh karunya nya. Kacida we lawan teh. Di Mama Adit, alah teteh cena acan mulang abimatos wih ngabolang cena ticiku paci madin. Oh, risi mama. Atuhan, padahal maka ciku pama sekalian kadiyo namanya teka studio hela cena seeroi didinya. gitu. Sanes ngalacai cina teh nonton dua jam cina nonton film India. Oh, maksudnya teh nonton film India. Ini ada film India mah para ranjang 2 jamnya mata kenamnya. Kedah seer waktu luang teh ya. Anak gesok lupa waktu aritos nonton teh. Aikir matak arit nuju seer damelan mah kitunya seer kerjakeunan. Sok ditahan-tahan we. Sok ditahan-tahan we engke we lah gitu. Gitu nya. Oh,
maha adi teh ka Cikupa Cibatu ireng, sugan teh Cikupa ieu. Oke, okay. Wargi Sukapura, terima kasih sudah setia dari jam 6 tadi nya sampai jam 11. Tayeuna abdi bade wangsul. Saatos Yaya Andi nya nu bakal menemani Wargi Sukapura semuanya di program berikutnya ya. Selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Wilujeng siang sedayana sarehat. Nah, sim kuring alhamdulillah sehatnya mata siaran ge. Brung diantos ah. Orang ngobrol-ngobrol kaditu kadieu ngaler ngidul seperti biasa. Nah, wilujeng orang ngobrol yalah. Orang temaan itu pinggir lah nya. Orang buka lah ya nama. Ano badai munut kawi tangtos nama gak yeah. Ngalangkungan chat WA di 08 hiji 2 22 8 hiji 0 hiji. Kawi-kawi Sundana orang siap kenela barengke orang ngobrol tapi ulah ngejat yeah. Baturan sim kuring yeah. Sama teti isen gitu. Karena sanggup saya bahan kita, ya bahan pi obrolin mah itu, tinggal nggak eksekusi, tinggal nggak eksekusi, ayo.

Tos aya chat WA ti palawargi sadayana. Lagu-lagu naoge tos disiapkeun sabagian. Aturan wejeng siang kanggo omet jaiter. Si aku manco gaskeun ngawelu kunaon anjeun ade Astrid goyengkeun siang. Andri Dewo, waalaikumsalam sampurasin gaskeun ngaguyon lah bade tos ditata di studio beda sadaya batuk amang kadangu kadieu. Hayang kawin ae tamang naon nya nya. Onnya tadi wing batuk di tukang. Nya wing batuk tadi ya. Kutan teh asup kana radionya batuk wing. Baru. Ujang siang Andi Dewo, Mak Nur, ujang siang mancen tugas deui nyungkeun lagna Isaris kana langsa salam sadayana tur nuhun. Tape ujang siang Pandeuna Sugilar kawinna 37B atur nuhun. Siap Bapak Tape. Acu siang Kakang hoyong lagu janji kamari oke bade sono nya nyeblak atuh romantis buku bisa berapa bulan tuh panggi. Yang kurang nyeblak kami romantis ceki Rusdi tuh mere tantangan. Yang numpak beat tuh kos nyerin. Asli na sono eh. Berapa minggu gak ketemu. Jelemau ngege. Bibi Cid sampurasun rampes nyimak kawinnya sagilak siap Bibi Cid. Mami Laciuni gaskin laguna oncom gondrong oke. Ari PW, waalaikumsalam wejeng siang. Alhamdulillah sehat, amang sehat. Alhamdulillah lagu tibelat salam sadayana ya. Siap Ari PW wejeng siap. Mahani aturan amang goengken kawinna Talaga Reumis diantos. Moa-moa ngejat Satya timiti Ustad Ahmad di jam 5 radio mah gedur bagus. Erna Seblak wejeng siang wanco. Teh Dede suka bangun wilujeng siang Teh Dede. Ayeuna nama orang ngobrolkeun hal anu pernah dilakukan ketika rasa sieun. Rasa kasieun datang. Jadi bakatku sieun aya hal-hal tertentu anu sok replek ku urang dilakukeun. Bakatku sieun gitu ya. Cing naon? Hal-hal apanya? Pokoknya mah hal-hal anu di luar nalar atau hal caliwurah atau hal naonnya gitu ya, bakat kusieun gitu. Contoh ya, meskipun emang pernah gitu sim kuring medar lalakon ini. Contoh sim kuring aya dua hal anu dilakukan ku sim kuring bakat kusieun. Anu kahiji ieu sebagai contoh gitu nya. Ieu mah baheula nya contoh nyata kaalaman gitu. Beberapa tahun ke belakang entah 2021 apa 2021 kayaknya. Salat maghrib di Masjid Goong, Cika Thomas. Pulang habis maghrib waktu itu poek mudun rek ka Sasak Ciloa. Karena sieun sim kuring jajampean beri gogorowokan hampir surak taeta. Pertama maca ayat kursi pas mudun pas masjid mun taunya ya masjid DKM Ciloan tadinya mulai mimitina ngagerenang lah gitu maca ayat kursi teh kan beki sieun beki mudun kan beki poek ya saat tadinya mulai ngagorowok. Mulai gogorowokan tadinya mah. Kaya terus baca ayat kursi pina karena baca kulhu ngagorowok kulhu Allah deket. Nah lain ngahereuy kana tama ya. Lain ngahereuy bakat kusieun nyorang buduna atawa dalam anak naon beureun. Dalam anak naon beureun ngan bakat kusieun nyorang eta heupan leuweung
Jaba poek, jaba sareupna. Bukan sareupna, lewat sih. Sareupna kan maghrib, ya. Emang lewat maghrib lah. 7:30 sampai 7:00 kurangan lah. Tapi ke palak binas tamat balikan deui. Wakat kusiun lah. Eta lakon kaiji. Kan ge lakon kedua nama. Pernah perasaan pernah dikisahkan ya. Ya sekedar ini aja contoh ketika Anda mengalami rasa kasiun anu luar biasa ya, anu dilakukan Anda sok naon dah. Ome Jayeter meningkin ayun-ayunan dina hemok mang disugui kebon teh romantis pisan daripada nyeblak ya. Kan si Rusdi kekeh ka uing. Kudu nyeblak ya. Ari Dewa ya tarik mang ruas uing cekeng geus aya mang penyian ning da atuh beda suara penyiar mah sareng ukur batuk oge daya hodamang den tarikan da sapikar teh. Keur di ruangan tukang gamina. Acus bade tara nyeblaknya kita pe mencuriga aing geus. Teneneng kujang sampurasur rabes jeung siang manco alhamdulillah sehat yang laguna mi sua cinta mi dua ya. Bukan mi sua mi dua ya. Mi dua cinta oke tape letikan sono kur nyeblak ulin dong ka laut teh ngenong ka detong po nyeblak keukeuh. Sok ya, anu dilakukan ketika bakat kusieun.

Di Camari lagunya kakek Pak Al. Hari emang masuk ngadu amun si ente tau inge sok buru nelepon diselap kena helm ngan anu ditelepon na ajengan si na ngadu damane langsung cararaang jeng reg-reg mang ya. Eta mang butuh na ngaji teka rasa kusorangan usah kalian menang kararapa tuh benernya.

ari pewe uing mejalan peuting balik dagang. Sok ngalong bala memang dagang tepas balik jam 10 nariuk awi gening mang kabayang. Dasieun uing temang tipas anu bengkel disebret mah motor teh dipeureut gas keur mangbrung uing eta pas belokan naon motor teh pageuh teu maju sia mang. Teu maju sia motor. Pan motor lampuna meletet digas teu maju wae turun uing temang sing oreng dengar akar nagawir teu nyada. Ternyata rasna lempang jalan teh bener mata kula rusuh. Kala celaka ku pula serangan jurik bening agak-agaknya. Nembo uing nagawir. Ye bener era jecek jurik ye bener era ngedar ke uing kala nubrak akar ye. Tapi uing pernah balik seti Tasik jam 11 puting lewat jalur Gobras. Gobras meniis Gunung Batu nepi ka Cidua nepi ka Salopa. Dihareupeun aya motor balas ku sieun uing diberik eta motor. Nepi ka Buburicakan sesetandar dua nagena belokan mah kalau beuki tarik sia mang. Parat nepi ka Salopa ka diberik-berik deket Polsek Salopa bade manehna ngalaunan. Buan boga rasa geus deket Polsek meun di bawah ngobrol ku teh sieun cenah urang geus sarua suka nu meurik cenah aya sawak aing motor Vega. Aing motor Vega tuh mang meurik motor NMAX. Wah teh biji sasila latuan teh motor teh euy. Madin sok kami kaya karek balik di Cimadin terus ngabolang wara raas nyali kebon gararing mohon kena hal odo ya. Jeng siang Madin Omet Jaiter pernah uing siomang panjalan kalmur uing lo baluung lo pernah hiji waktu balik iang kaburitan kira-kira jam tujuhan pas ngaliwat anu cek batur sok ayak kamenehan sok ningali nu kitu uing masok solawat anu ditarikeun teh. Alhamdulillah teramangi ngan uing sok mikir nah wat ditarikeun pada makhluk gaib kita tarik urnya ngan jika anu cek jurik pas urang ngaliwat jelema teh jiga nu gelo ari sorangan kan mikir kitu maca ayat kursi ya al-ikhlas apalak anas. Adi goro woken nih ngeranan ngeran tenang gitu. Dah si jeng asa panjang yang guru datu tu terik nepi eh. Terik nepi ke dasar, terik nepi ke nasasak. Asa jauh eh. Bakat ku siun meren dan nyata gua goro wokan teh ya. Ya ayah deh ta jalan anu asa manjangan tenu terik tepi teh Batu Hau Cikupa ya. Pulang ngabaran keluarga Uden hari teteh Uden Dalang. Wah oh, itu mau ke bujangan kan. Eta ya rakana Uden di Bandung maut hari teteh. Ngabejaan geus burit nelepona. Rup-rupan maghrib. Pulangna kan otomatis yeun. Pulang sorangan da mungkin kan menta diantar. Nyorang Batu Hawu, jalan Batu Hawu anu butut teh ngeunan. Eta mah satu daek nepi katungtung belah dia. Asa wat geus ngebut. Cek teu daek tepi eta. Ayeuna mah hotmic kan hotmic di bacaraang cenah kitu. Caraang teh kelihatan lamun ngaliwat ka dieu mun siang banyak lampu gitu. Nanti malam teh mah pati keung teuing. Icep Suandi hadir Wijoyakin nyimak. Oke okay. Adi Dewo Minang abi mah ngalaman nu kitu mah secara abi pan sok balik di Bandung sok tengah puting wae. Tak pernah basa can mah motor ka dieu ya. Basa balik di Bandung pan jalan puting nepi ka simpang jam 1 jam tengah 1 puting. Kan geus jarang aya ojek. Eta mah leumpang seti Cijahan nepi ka imah.

beri mangudus. Mangudus ngagenong kantong penyerang awi ujung sumur ke imah teh. Oh, kebayang. Hek katalah dina sumur eta sakrada sanget jeung loba nu pernah nempoan. Cadu siapa nguing lempang lebih ganjang. Anu apa kojon suku itu berbacaan dan disaka inget nate. Gus kulhu palak binas. Ayat kursi eta saking kupani kusiun. Doa rek sare. Doa dahar ke kabaca ke aing ya. Doa rek sare doa dahar kabaca. Kabayang cek jurik temen melonggon aing buat kita sare jeng dahar jeng manusia. Cadu siamang isukna suku asaribu paraga efek lembang tapi gancang saking siun. Nah itu efek tina kasiun. Kita andikan dulunya soalnya waktu azan duhur untuk Karang Nunggal dan sekitarnya. Sok bikin lagi cerita nanti setelah salat duhur kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Selamat menjalani bila salat duhur. Mugia salat duhur nuku orang dilaksanakan kenging ganjaran ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: أمتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura FM. Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Ara raya kene ya teh raya ngaracung ngaracung ngaracung. Bisa pada ninggalkan ah. Sok munaya munaya kene orang lajeng kena lakona. Mentah ya mah moal udud kami lagi. Bapak aja madir gaskeun ya. Mahani ari suganti batur mah leuleudeung ngandeng akur ari poek mah yangeun dianrok. Eta mah da alamiah jelema ya. Soal rasa kasieun mah ya. Sipati manusia gitu. Masih ngelalaki sembada gitu, kumis baplang. Janggut tengah jamin dia akan wanian, tetap akan sieun gitu. Sanes urusan hoyong dianrok ya. Bukan berarti lalaki anu sok sieuneun teh hayang dianrok kawas awewe, bukan. Ini mah murni urusan naonnya, urusan jiwa mada mah bisa kehalangan. Urusan kasieun mah bisa kehalangan gitu. Reku kumis baplang, reku awak jangkung badag hari sieun mah sieun. Meskipun emang can aya istilahna atau kasebutna anu paeh ku jurig acan. Tapi jangan salah ya. Tetep eta teh naon? Sieun. Mah bisa dietaan gitu. Sieun. Mode ge sim guring ya. Ieu mah cerita-cerita kasieun sim guring ya. Konyol oge. Setengah dua dini hari ditelepon ku lanceuk. Lanceuk pangagengna mulang ti pamijahan bituban. Bituban motor di eureun Palai. Nelepon. Cokot cenah motor ka dieu eta bawa motor nu sim guring. Aa cenrek mulang rusuh ka Tasik. Posisi setengah dua janari. Sieun-sieun ge nyorang tenyo laut nya. Tenyo laut itu tepi ka sieunna teh ka Cida. Da lanceuk butuh maksakeun init. Setengah dua janari nyorang tenyo laut ngarap-ngarap sugan aya mobil atau motor nu lain hayang bareng ngada. Teu aya. Sieun-sieun ge disorang tepi ka eureun Palai. Na ari rek balik deui ya. Heueuh kapanan init mah kuat nyorang ka katanya laut teh sorangan. Da balik mah sieun anterkeun heula abi aceng teh ya peuntaskeun. Kalakos dongeng heuh. Hari ini teludeng ngera nyorang tenya laut. Hari balik jadi teludeng. Wayana anterken hela abi. Ceng tempuan tasken hela kade tenya naon. Lah iya pe ceng te anterken. Dipentasken kade katenya laut. Biak na tikungan apa ya. Pokoknya mah nu ngajajar itu warung-warung kecil. Ceng nyucuyang ngetikungan kis. Apalah badinya pas kalau bahaji Edin sok cengin pika dia juga gak wih deh sim gue gak dia siun itu teh tapi gak dipentas ke konyol kan ini tuani balik mah tuani ya dipentas ke nula eta jadi rasa takut mah mahani ya. Mual aya istilah nan tadi ceng mahani teh ya hayangan dianrok bukan. Bukan merubah jadi perempuan, bukan. Ah, ingin siun pada siun, weh. Hari PW cocok, mang. Doaik dahar pake namang. Mun siun penting, mas. Soalnya jurinya bakal siun di dahar, bakal kabur sepukul. Ya, ingin siun di dahar je.

Ucir APC aya kene teu purun ngetik entong tong tong ngetik Bandungan tape timer ada mistis uing tes ulin jeung balado pas lewat tangkal tunun motor paeh langsung bulu punuk pakiak turun tina motor cek uing nah teh pasti balado uing bakal lompat ka tukang. Ai hekte heak teh uing lompat ka tukang ai pek balado uing lompat na kalau lompat masing-masing. Kalah lompat sing-sing gorowok wing ka dia cek balad wing ka dia da kalah ngayak-yak pada can buku motor paya teh kunaon jurik can buku aya soak eta akibat siun eta teh padahal kan belum tentu aya naon ngan ada siun mah siun na gitu wah bisa ada bohongan. Acutnya mun di anrok mah kompot danger beureun kieun. Mun kitu mah di rok jadi ludeungan arek. Mun pasugelar mohon. Mun kira-kira di anrok teh bakal wanian urang teh bakal ludeung. Anger moal. Ya, moal kahalangan ku di anrok ku celana lepis. Sieun we. Aing mah saludeungan da sieun kana kumajikan aing udah. Seru banget tuh ngelalaki gitu ya. Aya dita kisah naon kisah nu dianterkeun teh jan betu hawu mulang setengah 11 tas anu hajat jeung almarhumah ngahena ku sabab telat setengah 11 peuting reyang-reying rek balik nya masing berdua jeung pun bojo harita udah anger sieun eta mah kadulur. Cek naon pangwentaskeun sing ngiap abi ka batu awu. Cenah da moal enak naon. Lah ceng teh ieu pepentaskeun. Da sieun. Dipentaskeun eta ku lanceuk nya ku dulur. Nya nyorang batu awu ngelewat batu awu mah aman gitu. Anehnya. Pan awewe memborangan atuh emang lamun di anrok bakal jadi luas, bakal jadi ludeng gitu lalaki. Anger sieun mah teu kahalangan. Lalaki anu badag oge tetep bakal keuna ku kasieun. Henteu didominasi ku awewe, henteu. Ari pewe cing, uing eka jalan mang, mun jalan peuting ek dianrok, sieun moal, mun jadi ludeung, bae aing ku dianrok, sieun naon jurigna, sok cobaan. Cobaan. Eta, lagu salajengna nyangakeun, ya. Aya. Aya Bonon dari Azmi. Nyangkakeun pilihan anda saat tadi teh. Nyangkakeun sok. Oh Andri Dewo.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Nomboryogike salap guci pusaka oge sabun kaya sareng kopi sultan mangga tiasa ka radius kapura kopi sultan kanggo pameget emang lah istri malah bisiku mau nam wajah ngaya sabun kaya mah tama kanggo wajah kanggo rarai supados langkung herang. Ajeng aya salep guci pusaka eta mah kana sok araratul. Gaduh panyawat kulit tiasa dioles ku salep guci pusaka.

Ah, Mang Andi mah borangan. Abi mau ngamingon ngaliwat batu hawu nyenak damelan 500 potong. Wih, tabu salapan dong ngamingon. Jadi abi mah jiwa istrinya bagus itu. Bagus. Karena ini mah cara raang, ini mah abi gede wani. Kepungkur mah nuju awon, ini mah cerita dulu. Kapungkur nuju awon jalanan nuju tu aya lampuan gitu. Pamieun mah kan di hotmik yeah. Janten tiasa gancang yeah. Lajeng aya lampu caraang aya nama sapanjang jalan eta teh kan dicaangan ku lampu. Ari kapungkur mah kunaon sieun nya kahiji jalanna butut teu tiasa abret kitu nya. Jaba teu aya lampuan poek eta alasan sieun. Pamih ayana mah bakal wantun ngan darek naon kadinya geda eueuh urusan gitu. Oh urusan eueuh kepentingan nyarek rek naon bugu-bugu. Apa ipi lah ya. Mending kalau nyap abis siapa ah. Koma damang, daja makasihin pada norma gitu. Ayo ngaran kontak, nak aduh. Alhamdulillah Pak Ipi, sing sehat, lujung siang. Normal daeta. Kukasihin pada normal karena keju lemak gitu. Nggak lewat ke suatu tempat gitu. Adi Dewo, ah lemah cina mental borangan amang. Uing dong, lumpang tengah peting nyase. Weh, pedara lambda lompat seutik. Seru aja, seru aja, mbak. Siapa di kumakan aja lemah. Ah, gak ngaku uing siun. Tak, pernah tahun kemari. Tahun kemari, ya kan pulang di Jakarta rombongan. Nyampe itu setengah satu di Singaparna. Di Dinas Pendidikan Singaparna. Tekuat hayang BAK, hayang ngompol gitu. Rombongan mah nureka karang nunggal itu kan Sim Kuring, Pak Rahman, ada lima orang lah gitu. No Sim Kuring nebeng gitu. Oke lah ceng deh pak. Ya. Abi hoyong kampangan heula ka parang rada jauh. Masjid Dinas Pendidikan di pangker eta nana teh WC nana teh parwe. Teu sieun mimitina mah da kadorong kunaon hoyong kampangan. Nya ngompol we kampangan itu henteu dina ruanganna. Henteu dina ruangan WC-na gitu geus buku parwe. Ngompol nanti di luar dina paragi abdas na paragi wudu abaya da peuting ieu singkeun mah parwek teu wani ka jeron ngompol kitu ya kadenge kan gitu yeunana teh lah ilustrasi kawas ngecorkeun keran gitu teh pas arek bebersih gitu ya. Arek ngocorkeun keran pisan eta mah gigireun beulah kenca sarua persis sorak nanti kawa Sim Kuring keur ngaluarkeun cai gitu. Persis pokoknya itu mah yeah. Kawa Sim Kuring sebelumnya yeah. Sim Kuring ngompol gitu tamburannya juri gak oke ngompol. Itu mah tanda parah gitu yeah. Anu tadi nariat niat rek istinja yeah. Niat rek susuci gitu ngea sup kena calana lompat. Tadi seletingkan aja nih sana mobil karek seletingkan nyanaan borangan dah wikas fokusin. Esok bayangkan itu jam setengah satu kumau itu ngompol. Nya wingan di borangan. Jadu itu meruas. Hah, watai, wadah tangan mobil. Tuh, tinget kena bebersiut. Ngeating, ah, cek. Kewa diimah. Dasiun adikumah, kan.
Tapi tayang tetangga uing kelahiran jam 2. Ngahudangkeun ka uing titahan yang paraji. Bingung mang tengah peuting titahan yang paraji. Ari henteu karunya ini tue. Da nyamang eta gigireun setang. Hiber we sematuran soakna sih ngoreng uing teu nyapit udud. Rusuh aya soak. Nah, itu dinuturkeun teh. Acus, eueuh jurig nu sok nyingsieunan eta memutan urang we da uing mun keur sieun dinu poek atawa di mana we mun aya nu ngahiuk angin teh nyebut aya angin gede. Ya, aya gede angin nah. Aya nu ngagorobas. Aya badak beurit tarik kitu ngagorok kitu we nyacus. Nyanyi cus gue tuh yang nurutan. Ada yang ngasihin, bukan nama dikumakan ngasihin. Pernah bareng jeng adi lewat gugunungan nih. Adi nyeret, bari ngegancangan lempang dan nutur. Karena gue ingat pas nepi ka imah hari wesus. Biar di gugunungan nempo nongguluyu te, hidung badang te ceweng te. Dan emang te nempo gue ingat. Kamenen, gak kami ge, kami sorak. Kamenen gitu te. Nuhi bernan pesok bong semata pesok. Ting naon mang da bodas ya hiber gigiran setang tapi kayak imah paraji nu kan naon ngan saya we si amang bulu punuk teh. Baruk. Ade pe buah milunya karena mobil amang hek bareng aya ngompo jur geumeuran milu di Jakarta. Lain di Jakarta sih Tangerang itu teh. Waktu kegiatan di Tangerang persis tahun kemari. Oh, mana milu di Tangerang seru yang ngompol. Ada wing tipu buru anyatnya sih ya. Tipu buru anyat aing lumat pohon dari kumah-kumah acan. Ngeak. Ya. Acus, kamelinaan kita pengen bagi jeng nuhi berbodas ya. Tewak bala bukti kencerah. Emok tiat kudu di tewak, nyarek luas newak. Lagu salah jeng nenaun, tentunya lagu nanti pude. Oh iya tak.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Wilujeng siang tos tunduhnya kurang tosan mahani arkusin memang takudu di leweng jempet natup jeng tempat tupoy abis ketun kamari tak kacai jam 2-an mangka geus biasa jam sakitu teu sasarina oge osok. Maksudnya biasa we ya kacai di imah. Da imah barang kacai, barang lulus kacai teh nah beda rarasaan teh bulu punuk ngawig-wig tengkeung. Kung da samani karasa pisan rarasaan teh jiga anu ningalikeun nu noong jeung teh cadu abdas. Asa teu abdas patokan baseuh da dicai teh mani ngajelengleng ka imah teh. Mani ngajeleng ka imah teh pokana mah sabulu-bulu teuing soropot. Asa kakara mangikeung cara harita pangangguran diobrolkeun jeung tatangga. Ari tatangga rada bisa. Cenah aya nu noong ya Allah, semoga reueuh sapi alhamdulillah teh harita can pernah mangideui. Sieun cara harita ieu. Ulah, ulah deui nyaripu nyanya teh nu noong mah. Tapi tayu makar mulung kadu keur tungku gebluk sugan kadu da eta mah buah picung mang duka ti mana eta buah picung da eueuh tangkal picung jeung peuting bebeja kabalad wah mun dibawa cenah eta milik mana cenah teh ya emas jerona teh asa waduh ceng teh mang manya buah picung jerona emas ati mana jeung make aya picung pan keur mana eta keur mulung kadu aya keukeuh belah duing milik mana jeung jerona emas lain susu lah mun bawa teh tapi asa emas jerona teh keur kumaha ari pewe tamang anyar kene balik ti pojok teungeun bengkel naruyuk awi di luhur ngagantung mang bodas. Engjek budak nu leutik nangkodna tonggong da kala didadahan atuh di pelong. Nyantai mah motor teh mang da tiluan bisi cilaka. Wah mun sareng ajeuna inget-inget di lapang poli mah dilempengkeun di gaspol. Cedeta katingaleun salira jengkung Agung. Ada sieun mah teu kahalangan ku Ageung teu kahalangan ku pendek teu kahalangan ku leutik. Kami ge ketang tos ceruk kieu tos cetuk kieu teu wani tangah ningali nu poek mah. Mun anu butuh ka kami da sok ditingali teh napak henteu ari peuting mah hek deui jiga nu butuh pisan anu datang peuting. Butuhna teh obat rieut, obat tunu, obat tiris, obat reungit, obat lapar. Tapi si borangan teh acan nyingkat tina diri teh Allahu Akbar. Da jelema gitu wajar, ya wajar ngaranana ge jelema tah ajengan oge anger aya nu sieun atuh. Ya pangkat ajengan eta teh anger aya nu sieuneun. Bani Iban aya baturan, tah urang jeung eta baturan balik tengah peuting. Ngaliwatan pasarean anu angker cekua tenun ya pula ulah sieun tiba jurik atuh cenah ya sieun mah tuh ku pangeran cenah ngawaro we wing teh tapas di tengah jalan korosak teh murag kalapaang kami mah teu rawah da apa eta teh kalapa pas kami nempo ka hareup mah da buaturan ceuk kami teh pek teang di hareup bari lumpat anu bulet-bulet ding lumpat teh. Cik kami tak kota sih, aku curi, aku pernah kalah apa ketika lompat. Muntonyok. Tonyok apa ketuman. Lemah gitu, bani ya, tonyok. Julia Army, abis mah ngelain bebodohan nih, ya, bapak mulang. Mulang ngalalauk kacaahan, mulang na ka magriban, ku abi teh dikumas ya laukna teh. Pas bade digoreng panto dapur muka sorangan, eta bener ngajelepeng bodas. Muka rata siga mukena kostumna teh abi ngahuleng ieu nyata atuh henteu. Lompat teh abi ka kamar. Terus kumaha?
buah-buah mau milik merana dayul ya. Ah, padahal tungguan. Sugan merek emas. Maka lumpat lah. Maka lumpat sugan merek emas. Kita pede wae. Ye, ngahuleng manehna melok abi melok. Ada penta mana mas kita? Tasa ternohon karena peratasanana hapun tenanu kasuhun. Sim gering pamit kita bawa 14 orang sesarengan dinya. Ulujang siang wejang lalasan sadayana ya. Permios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumringan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Sore wargi setia dimanapun Anda berada, hari Ahad sekarang 27 September 2026. Setelah tadi dari jam 11 kita menemani Anda semuanya, sekarang kita gas lagi. Dari sekarang jam 14 sampai dengan jam 17. Ayo ngararumpuk, gas-gas ke.

Sore, wargi setia dimanapun anda berada. Makanya gak kental laguna. Diingatkan kembali untuk anda yang membutuhkan salep kulit salep Gucci Pusaka untuk berbagai macam penyakit kulit, ya. Kemudian sabun kaya untuk membuat wajah supaya lebih cerah lagi. Kemudian kopi sultan untuk membantu stamina pria. Nah, ketiganya anda bisa beli di Radio Sukapura. Monggo tinggal datang aja ke sini. Kalau misalnya anda memerlukan ketiga produk tersebut, ya ini salep Gucci Pusaka, sabun kaya dan juga kopi sultan. Selamat sore, Neng Elsa Sikatama hadir. Gasku. Mama Jipa panglujeng siang lagu nungguanahun, oi kuring kerenyang saya ripu nanyaknya naun atau gawe acuk ngadon ulin-ulinan kia. Selamat siang cek. Mama Jia hadir katingalin tas panen hula siap ngopingan dan ngasihkan panen naun. Ari PWA emang dong trek lagu nungguanahun pas musik akhir wat ngunahun ritem natu wat teroret, teroret, ungut-ungutan yakin. Anu kumanu teroret, teroret ya. Popi Jati masih setia manco dari pagi, bagus. Siti Jati hadir nyimak amang. Gaskan lagu Aku Tak Butuh Cinta, siap. Pak Queen, selamat sore hadir. Satu juta emang nutarina urang nyantekan jadi ponok lengka langsung jadi jelemanu rajin. Ya. Sasapu, kalau lagi marah sama anak, fokus aja ke anak, jangan bawa-bawa kamionya. Satu jupisan. Ya untuk para ibu-ibu, dagukan. Ya. Pakin ngirim-ngirim atau ngirim foto. Jadi kalau lagi marah sama anak, hei, ibu-ibu, eh, mama-mama Bandungan ya. Fokus aja ke anak, tunggu nama mama salaki. Jadi salaki itu ponok lengka. Langsung jadi jelema nu rajin sesapu aja. Yakin ya. Semua lelaki, jadi semua suami pasti pernah mengalami hal seperti itu. Pernah kan? Ya. Ketika pemajikan emosi ke budak, pemajikan emosi ke budak, ya, otomatis orang pasti kebawa. Orang pasti kebawa. Ya. Tahu bulat. Bakal kena kamurkaan. Tahu bulat digoreng dadakan. Satuju benar, ya. Kira kita tanya ibu-ibu, ya. Naon pang na ketika anda ayah masalah jeung budak keulah ka budak karena gitu. Naon mut bapak anak kudu ka babawa? Eh, cing sok. Fokusnya ka budak. Jadi we bapak anak teh ponok lengka di imah teh. Pasti bapak anak teh ya. Moal betah untuk naon duduk sambil udut moal. Tinggalin pemajikan uring-uringan. Komo lamun nepi ka bisa sareti beurang. Moal. Moal tuh brong-brong di dapur. Nah bisa gitu ibu-ibu. Woi mama-mama. Nah bisa gitu. Bahaya udah inget. Can buka pemajikan dulu ya. Nama sawe. Sawe. Lajan anak kami lagi calon kapajikan deh. Mak sok si ibu-ibu. Naon bang nak itu? Fokus saya ke budak. Masalah lagi. Pakai lo bisa ya. Nonton yang orang nyantai kan jadi ponok lengka orang teh. Langsung jadi jelema nu rajin atau jadi rajin sesapu. Ya kata mah rajin geger hoge. Jeung da bakal serba salah di imah teh. Bisa nyase. Da pang-pang na moal naon? Moal bisa es di beurang.
Rusdi Setiawan hadir kumaha nyeblak teh mandi jadi teu ya nyeblak teu romantis nyicuyana karek datang di Bandung. Capin kene acan tenang ya terus ding kayak kuing dikirim videonya. San fokus. Omet Jaiter gaskeun di mang setelah tadi ngalaya pudang jam 1 ngan asa aneh mendekar sareteng impi sare itu mang ngan dina impian sarete na kasur uing be ngagoler na papan jeung tibra di ngimpi sarete. Majia pare mang alhamdulillah alhamdulillah hebat di saat musim kemarau bisa panen ya wilujangnya majia ya. Aya meureun 1 kilo 2 kilo 3 kilo 4 kilo 5 kilo ya. Teh Dede Sukawangun masih setia bagus jubah kopi lagu goyang heboh. Macikai hadir di tancap gas kamari abi kapalidi nyaka pondok sonten ningalian amang tapi teu aya sugan we kalasan aya amang tapi teu aya kamari sonten jam berapa kamari siaran kita pulangnya jam 5 paling lamun ngulamprang gitu ngulamprang ka eta teh paling mau maghrib. Biasanya pulang siaran langsung masuk rumah ya. Langsung nyangu gitu kan istirahat ke masjidnya paling bukan paling lagi ketika adzan maghrib baru ke masjid. Kopi jadi duka anger sok miluan baheut ka bapa nagih kasalahan bapa nagih disuat-suat padahal tadi na masalahna jeung budak duka kunaon da heuh kunaon. Aku naon bet kudu mamawa kudu jadi rungsing ka salaki ya aneh. Ade Dewa sare gas geureuwas kababelasan tibra ngalepkeun di jam 1 kami ge sama ya. Jam 11.59 teh yang aya rek ngaleyep cing teh ngarep-ngarep dibangunin wae kalau hudangnya teh ku alarm ya. Tibra bener ya. Di alaraman 153 gitu. 153 ngarah bangun itu kan bisa ududula gitu ya. Alhamdulillah ya. Kuat bangun langsung ududula seger gitu ya. Tadi mau nyatunu banget ya. Aa sore kumaha aya nu bade kredit HP teh mang bila aya nu bade kredit HP chat we kapun anak nama akuna si Ibeng paminu amang teh naon sunah HP naon hilap deui HPna disimpen di sekolah ya. Dia ngoperake absen ya aman da jiga na mah ya nganggo casan anu pun paman ya. Abi ge aya teh kasa nuju butuh ya nuju butuh HP. Cing ukeun atanana ukeun apa? Ukeun daftaranana gitu. Ape naon sebulan sabaraha gitu. Asli nager butuh. Ari kacing anyuk mah. Ieu hapena jadul eueuh kartuan deui. Dipaseaeun kartuna. Naon hapena eueuh kartuan. Nganeulkeun wifi. Nganeulkeun wifi wungkul. Malam ini kan WiFi gangguan dari jam 5 gangguan di imah ngabugang HP ya. Tuh bisa kukumaha TV ngandalkan internet repeh TV jaba disangka ulin deh ha? Aya ribu HP sih tahu kartuan atau internetan. Pakuin keluar imah salah di imah salah ngabela anak komo di salah kata cing sok ibu-ibu. Monokin lain gak salah gitu kelakuan woi ibu-ibu. Siti Jati aduh kaku naon boro ningkah salaki sirem ngaliwat kesek dirarat. Bedebah ya. Nah gitu atuh ya. Bedebah ya.
Mbak Rizky, waalaikumsalam hadir. Amang dah anger sok musrang masring sok kita kerja babad. Laguna amang ku menua bersamamu siap. Menua bersamamu ya.

versi dangdut ya. Pacaran semakin asoy. Ya nantilah Tening kujang nyana masih setia manja. Nyada kitu nate karasa ku abi anak darewasa ya incu incu ngabader carekan akina. Tae teh sing teh aki-akina da temalna nah, ka bawa jeung kuring. Da sakasa betah tu kusing ka incu ama ka akina. Nah, anu sakitu. Yakin nya takdirna lalaki ya. Takdir nalalaki meripuh ku ibu-ibu nya ku istri lah gitu. Sok geura keur leutik urang ya. Osok dipaseaan ku indung. Di uudag di komplangan ku iwun-iwun lamun urang hese mani eta teu nurut. Ngageser teh kana remaja, dicarekan ku kabogoh dipaseaan tina naon rek tina sepele. Atau tina naon ger tengas nga rumah tangga di paseaan ku pemajikan. Hayo ribu takdir lalaki ya. Ribu takdir lalaki ya. Ayana pemajikan ya. Ayah masalah ke anak. Nah, masalah ke bagi kudu ke bawa. Makannya suap-suapan dengan pacar di pinggir jalan. Aprilia tak banyak amang. Ketika saya lagi tantrum ke anak, hanya ingin dimengerti itu tanda yang saya teh sudah lelah pikiran hati sarang lampah. Gete keluar ya, kapan aja cuyang gak usah cuyang nasare. Lamun aku keur marah hati cina diem. Paham ya, nurut diem. Tapi tong diem. Dah eta. Kali aja. Lamun keur marah hati diem. Aya tapian kali, tapi cina tong diem. Sekrame ngabas, ngabas rukinya. Ribu lah laki mau menang nak. Lagunya nyanyakan.

Karena seblak seuri memang abandungan. Tak rumah saun berarti tanya. Namun ada masalah ke budak, berarti salah kisah ke bapak rumah saun atau. Uri hadir sore tenening kunya ada sami apa pikir ipu. Sana sok ngiri deh tapete abi badan nyongken Facebook na atau WA na kelak sekedap A Ana mamahna tecan ngabalesan A Ana mamahna ya hari PW pokoknya mengenangan dan nyamang

Ari pe wedaknya mah soka bawa uing ge uing arek init dagang. Nepi ka kokoronangan heula ngepel. Jadi daek kan sadami lukas saya beredar.

Madit, nu karasa ku kami mah pupus kuyang hayang amok ka bapana tuh wani eta teh. Yupi nyimak deui pot sore tapi dah heueuh eta kitu teh mang ya. Mun keur amarah ka budak, bapana geus sok kabawa di amok. Komo aya geus namahan budak beuki minang ka amokna teh eta opik. Sok cek teh sok saruhana nganakeun bapana ge. Teu budakna teu bapana pi amareun wae. Hese kalah unak anakin, mang bapak nama jika nunggu haji sin amak-amak karo haji kan dah mentonyok sekali. Kadu agak gawas ya nyi, hek si opik betara ngomong. Anu tara ngomong ngomisi nyakali si ngamukna. Kudu dipikirkan, kudu sawajarna. Calek sel hadir ya. Cuyang tapi ayah cenah bapak-bapak oge nurung sing ku budakna sok murang maring karena pantol lemari sahanya uing eta geus.

Pak Al, nyamang budak hese mandi jeung kudu sakola dihudangkeun sabaraha kali teu udang wae ngagebrugkeun panto. Kawing keur gawe sama di ruas. Jeung malikna jadi kawing sia mang. Hese mandi budak kaos bapana. Olohok uing beuleum manuk. Aya ribu. Aya ribu jadi lalaki Gusti ya. Gusti. Da sim guring itunya sok jadi drama teh mun pagi-pagi. Tetap jadi drama. Sakapeung wae ceung teu dibongkar ceung teu ku aing sia pantona hese wae hudang. Tapi dah henteu eta teh henteu dibongkar. Kan pantona teh nu nya duanana ge nu si kakak di pantoan ditulakan gitu ya. Nu si ade sama di pantoan. Kan hese-hese muka geus diketrokan geus digerogan gitu sok harerese. Dibongkar si ceung teu ku aing pantona hese hudang mah. Tapi dah henteu nepi kaki wari gitu. Popi Jati duka dareplek jika na puting-puting pulang mapatahan budak. Kalah dibelaan ku padahal teh deh. Deh, ayo deh, orang bobo cina. Kalah unak, baud, ayo ucing liwat, carekan. Naon melong. Sedeta lah ada sok rudat tetubungan miluan ta can 10 menit kita maca buku pada besok ulangan di sekolah. Nomor hiji ngarah maca buku, nomor dua ngarah tu papanasan we ari pok tetong dipaksa ceneke we ya. Cek kami teh sore sekolah agama tos maghrib ngapalkeun ya. Tos ngapalkeun tunuh ya. Bayangkan jenah sirah kami ya, iyalah mah aja hadir gas asli nama mun ke kasalaki sok sagala kababan budak sasaran nomor hiji tuh we ngumah piring jadi apung-apung. Brong-brang maji pak matakan lo cucunga kak wewe teheg sungkem rimbung di pasean kau kak majikan mah nyesa pak kuin pika kubur ngke dicarekan kemulai ikat oh piraku.

takdir lalaki ripuh pokoknya mah ripuh tileuleutik ame jahit daeuh mah ngripuh nasib lalaki mah nu ripuh mah urang teh apalna naon jikan anu ujug-ujug jamoah kan bingung bari nepak tarang ari uing salah naon bari mikir tarik untung teu loba lalaki nu ngabatin tabaka bakal loba nu ngabatin mah ari dewo emang sok tanyakeun kunaon gitu ke para ibu-ibu mun keur bendu ka budak ya ya na sok miluan karera darudet atuh mang urang nu tadina isuk-isuk keur nyase menikmati ngopi udud heak teh indungna murka ka budak ngan uing teh didenge terasieun uing mah ngan sok dicokot teh amankeun kopi jeung udud langsung pindah tempat kitu mah sadu bakalan ada laki beres ya kopi udud ge. Kade, Andi. Mun pamajikan ngar ngamak kudu diem. Tapi ulah diem ta eta ya kudu dicamkeun pokona mah eta teh. Kalimat eta teh kudu di naon kudu dilaksanakeun. Meh aman. Acu sare wes sare dasana cucuk eueuh ka betah lawan we kitu ulah dilawan maruka rek kumaha pernah nempo di sosmed biasa kasalahan salah kitu pira eta awewe ngomuk na awewe na ditunggul direwon dibanjur cicing teu berkutik lah kina teh pas awewe na tap kana talanan.

Eta laki na cangkat habak tadi tonyok banget awawena wat ngecoprak tuh usik doi wat asa bunga jeng puas ya uing nempona cik atau kesal lagi tengah cida tuh lah sabar tak ecape namanya mohon bandi mohon pola badinya tapi oh ulah tuh atuh laki tuh gitu tuh itu kan gak main kekerasan ya teman udah masing di dia oke model Andri Dewo, model Kipa A, model Ko Omet ya cuman hanya ku geblugan panto kan ya. Geblugan panto itu lagi gegeroh brong-brang ya. Karena seorang istri ya pasti mualah yang lebih kuat kudu ngegoblok ngebabu ke salaki mual diurang gitu ya akan mikir nanti berulang-ulang iya kan. Cukup kok gitu ge nges ngene lagi mah. Mari Rizky lamun budak minta duit cenah tuh ka bapak mah, ka bapane cek abit padahal diurang diuang diurang keuangan teh. Anehnya jadi kusing ka bapana teh har. Dekar dia. Terus dionya gitu maka dia bisi alasan tenang soalnya belak sokalah rudat pugu munjikan geus nyarekan budak buan budak leuk ti kene can ngaritana naon duka mun anu budakna geus gede macan ya. Ya nanti juga bakal ngarasakeun kok. Neng Elsa di mana mang nu panen kene teh butuh para burang dieu di mana mah jieu teh ya. Tuh abi mah teu bisa keuheul ka salaki da salakina gitu di imah. Jadi menyarekan anak teh eueuh pelampiasan, pelampiasan teh karena pagawean jadi sok sagala bareres, pagawean beri ku kulutuk nyarekan budak. Sama eta teh lain keuheul ka budak tapi keuheul ka bapana bala cicing wae teu bebantu kana jadi pamajikan eta teh numutkeun abi mah. Kakek Salim tapi pengen tera amak, tera kehe, buan geus biasa subuh teh ngepel, kadang gegero, buan soleh, ya. Ayah menyemah, cedah. Pak Al, lamun uing ke kabudak, arek ditenggel, ya. Nyerempet, mang, ay wani-wani. Oke, lamun uing ke kabudak, arek ditenggel, nyerempet sih, mang, ya. Ay wani-wani nenggel budak. Sanu ngajurukeun? Ripuh abi teh ah. Ripuh ngajurukeun teh. Leuleus ya uing mang. Teu cenah bisa kukumaha. Kudu boga duit selip, pas adat-adatan tangkep ti tukang bisa dorkeun duit. Alhamdulillah rerep saeutik ah ekol we teh mang, anger ujung mah kudu ku duit. Muaskan hatimu. Da ipot ambun paralun mang matak teranyar-nyar pipaseaeun jeung aopik mah nyata kitu teh sok nyakali amakna nu tara ngomong mang da masing diamak oge ya si eta mah tara malik amak kalah sok unakanakeun mun keur amak ka budak teh malulu ceng bapana sagala diseru asurakeun. Pak aku jadi inget minang dicarekan tapi repe jocok tinggi. Sa kamari tehnya. Tangarang tarang ngalawan yang dicarekan ke majikan tapi periksa ke dokter darah tinggi.

0: Mahadir mata kami mah diganti dah jeng nginum teku piring plastik jeng cangkir plastik ya tak ngara betah di amak alungkan ke mau pepes itu tuh gus niat itu mah Alisa tapi ente emang misal mun budak kayak mandi ya orang gus gogorowokan tuh dia ngewai hege bapana kalah milu bapana tenyarikan budak tuh lah budak ku abis disamperkan di pangku hayu deh orang ibak nyeri hati sih emang budak dicarikan bapana mah pokoknya nu menang nyarekan budak mah kur inung na titik cen har ya li army sih gak kia ya, kita gak bisa puter video lah om aja itu tak uing ngakung sih ker ngoprek motor budak rung sing wae jika nupus kuyang ngurun wah itu kurba beres ngeprukan kursi asli no traceng sebentar kursi mah wing replay ker ngoprek motor api-api sa sapu jadi bisa gitu.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

jadi latar aja deh lagu nanya. Saya bentar lagi ada. Maji pak, kurang piknik mang itu teh apa bena? Ya. Jadi terfokus sehingga karena aktivitas pekerjaan di rumah.

Rusdi Setiawan, mun ama kabudak. Jika sok diajak panco, bahasa itu gepek teh urang seele pancone teh. Ama kabudak ya jika sok diajak panco, tapi bisa bisa gitu mana Rusdi? Acun, saru apaan? Andi kita ngalawan kajikan mah. Dacan boga diijikannya apa, Sep? Ripok deh. Iya, mau ngalawan, kemajikan. Kang Ade, nya bener takdir nalalaki. Yeah. Kang ngaran rumah sakit, ayuna, ayak, nangka rumah sakit ibu dan anak. Wasugan ngaran rumah sakit bapak. Tapi nya rumah sakit ibu dan anak sugan ayah ngaran rumah sakit bapak dan anak ya. 4593 Aprilia refleks amang keheul ka budak kabawa bapana mah. Dalamun keheul ka bapana anakna jadi besti. Hanya sayang berhak marah-marah ka budak. Damun dicarekan bapak nama saya tak terima.

Kakek Salim tapi ayah si tetangga lembur. Tetangga lembur uing anu taleng gak semacerita lagi. Uing terbalik ulin beting. Beting-beting di hiji imah. Di pipirna ayah si Ece keur ngagenggeuik cerik barisa tengah buligir. Penasaran kuing tadi tanya ku naon ce beting-beting cerik di luar. Epok teh salakina keur nyiuk. Aya nu nelpon diangkat ku abdi jeung Lila nelponna teh da eta mah abdi diangkat dibabetkeun ka luar. Aing ngalayang seuri bari ngaleon. Cik cik amang. Wajar dialungkeun. Ari keur nyiuk-nyiuk teh atuh sing serius sing fokus. Aya nu nelpon diangkat nya heueuh teh. Wajar lah dialungkeun oge. Mana itu serius atau terfokus atau mana? Kacida. Tenening kujang dibalik amak-amak kante sayang seri. Daka salah kita mulang ker ngamuk tesok buru-buru sasapu. Nyaitan pakaian naon anu kiranan na bakal dipigawe ku abdi. Seri we uing teberi nyumput. Pasti. Ya. Langkah penyelamatan terbaik seorang suami. Ya. Ketika pemajikan anak murka, semua suami pasti bakal gitu. Bakal ngadak-ngadak adaikan di imah. Ya. Mulai tadi ke ujung, ke omet ke ujung juga api-api saya sapu jadi luar. Itu penyelamatan terbaik, nah. Ya. Akan seperti itu. Ya. Akan berubah menjadi daekan. Pakui nyeri kulit beuteung mang nyiuk atuh kalangangkat telepon ta eta kan teh serius eta wajar ku salakina diangkat dibabetkeun oke keur serius keur nyiuk teh aya nu nelpon diangkat Lila ngobrolnya atuh. Udah waktuna salat asar untuk karang nua dan sekitarnya selamat menjalani ibadah salat asar. Semoga ibadah asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 9,9

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceuk? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini. Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya. Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan

Selamat sore, gas lagi deh kita bersama saudara-saudaraku. Itu ngobrol ke Nondi. Ngobrol ke Nondi.

Lagu-lagu dangdut kembali kita hadirkan nih, yang tadi nih. Saya curiga. Assalamualaikum. Mang Andi punten, ieu pun incung ngamuk hoyong lagu botak boleh nang, botak boleh nang. Wan asa ari sore geus poék dina hujanan deui geureum mudah-mudahan we tuan, deui garut tuan. Ari peu emang eueuh eueuh aya ge Permata Bunda eueuh rumah sakit Permata Ayam nya. Alus si mana majikannya? Alus si mana majikannya? Saya betapa istimewanya pemajikan. So, ke rumah sakit di Tasik kan Permata Bunda, Prasetya Bunda, wujudan Permata Ayah. Lalu si mana pemajikannya? Madinya tanda di dia mah, tepati ngerti buat ngeskolot murun. Pak A, buat ramang, anggar sing jikan gede amok lo banyarekan. Ada anggarnya angin ke salah kiut, piraku kemblo tentunya angin. Pang nyangukun, pang masakun, nyewun pemajikan gede amek-amekan. Kun, we antep, ker ngeluarkan anu ayak di najur hati na taeta. Jadi ulah sarwana, ya. Ulah sarwana, gitu. Anu lalaki mah ayak ge Dokter Sukarjo. Dokter Sukarjo, Hajat Mustofa, kan itu mah tina pahlawan ima rumah sakit itu nana, nana rumah sakit swasta, nantulah kuatnya. Nana pokoknya mau gitu lah. Lalu bahkan ya teman tina ngambil tina para pahlawan itu mah ima nu swasta gini kan, model rumah sakit ibu dan anak, juga rumah sakit ibu dan ayah. Ya rumah sakit Permata Bunda, awas lah rumah sakit Permata Ayah. Tak, tak maksud tak. Ani dewa taya di mang ceritana kan budak, budak kalau menaik nonton kan suka bejak inung na. Tak inung namun pas ayah abi tu cina wartas ke bapak. Contoh, mah hoyong jajan cina tu ke bapak. Padahal duit tegas dibikin ke inung na. Kan hari ini sekolah agama sok dibekelan 2.000, 3.000 ruka abis sok seayana we kadang 4.000, kadang 5.000. Cadu sih emang kalah nyarekan inung nanti ke uing. Munah yang nonton TV bebe jacena ke bapak. Cek abis sok atu nonton sebentar nyarekan deh. Jadi kayak yang inung nama ulah cena bari uing te apal inung na nyarek dah kodoh nyarek. Salah di wae bapak. Wanita, sorry, pria mas selalu salah. Kayak kemarin kalimat nanti kumaha deh, kocak deh. Pernah ningali Rio kan poho deh. Suami mas selalu salah apapun. Jeng tara daik menerken gitu-gitu kalimat nanti. Talamun salah masuk. Karek cenah menerkeun. Arti teu? Lah, poho teu disimpen Erilna. Wah, kalimatnya kurang lebih seperti itu. Suami selalu salah di mata istrinya. Nah, gitu nya. Suami selalu salah di mata istrinya dan tidak ada upaya untuk membetulkannya. Kecuali ketika suami salah masuk, baru istri membetulkannya. Tak gitu. Paham kan maksudnya? Paham kan maksudnya?

Tiga. Gak dirasa. Ayuhnya. Apa ibi di nangre asa nasib sarang abi mohonkeun da tos katakdirkeun harus seperti ini apa ya. Da bagaimanapun gitu yang namanya takdir kan. Gitu. Namanya takdir ya kita jalani takdirna we nya apanya keun sing kuat sing sabar sama kan. Paknya mang ayah rumah sakit Jasa Kartini kan awewe tak masuk rumah sakit Jasa Kartini rumah sakit Jasa Kartini pakuin lalaki mah anger selalu salah dina bener-bener lagi anger kudu minta maaf kan. Salah sasaran teman-teman yang merasa rada iya mun salah masuk baru cina istri membetulkannya eta lapo itu disimpen ada dewa lali emang salah masuk kumasok kan eta pikiran jadi kumah maksud ngestangkur de pikiran apa ipi ah jorang ah cah antena jorang kuma tu. Dengan ni pihak berulang apa kuih nak terima lah. Dengan ni pihak berulang nak.

Ajek mang, mun salah asup baru dibetulkeun ngahulang uing sih mang. Ngareret kajikan, mesem saeutik jadwal. Kita tunggu diperpanjang lah. Pak Queen, kata-kata ema atawa pepatah ti kolot anu paling diinget atau kercekelan jalan hirup urang. Cing, sok, ya ema pepatah ti kolot ya. Anu paling diinget ku non kercekelan urang hirup. Nah, Pak Queen makie cenah nu sok diinget tiap dahar seepkeun mamna engke sanguna ceurik. Kapikir ku ayeuna mah lain sanguna anu ceurik nu neanganana wat hayang ceurik yeah. Nyeri awakna naon kitu dirasa. Oh tah. Ieu teh mah obrolanna eta tah. Geus Pak ulah aya mikiran anu mun salah asup dibenerkeun ulah. Papa tadi kolot anu masih kena diinget tapi ke ayuna tak gitu ya. Naon gitu papa tana. Terus di setiap anak satu sebuah mandi cai na kursa ember kun sabar kan nges puku kerhalodo hemat air kun wayahna.

kita gas ngobrol. Om Abol, aya tilu hal mang pepatah abah nu diingat ku uing sampai kapanpun. Tapi tina segi rejeki ieu mah. Nu kahiji ulah siun mun urang kapapaitan. Nu kadua ulah siun nyakolakeun budak. Nu katilu ulah siun lamun arek kuriak pasti dimilikan. Contoh kieu, teu boga duit amang teh nginjem ka uing keur berobat budak. Bere ku uing mah. Tapi lamun amang nginjem jang apel ka teh cuyang, boga ge moal dibere ku uing mah. Asli na uing mah. Hampur amang panjang teuing. Maksud. Maksud. Iya Pak Win, kabe besok kuras lah. Keur ngajejegane. Siap Pak Win, non. Ih, Abol ya seserius kieu, Bol. Jadi lamun boga duit, lamun uing nginjem jang berobat budak rek dibere nya. Lamun jang apel moal gitu, moal dibere nya uing. Ada mah apel uing ayeuna mah. Apel uing teh Bol. Ya. Iya, apel paling minta jang udud uing. Iya, pakin sip. Yulia Army, papata ti kolot basa acan nikah. Teh kade kawin teh ulah hayang buru-buru. Jeung ka orang jauh macan pugu apal asal usulna. Ulah ka alaman siga mama. Yakin ang ayeuna abdi ngalaman naon andi ucapkeun kudu jadi indung. Emang kemana salakinnya jauh gitu? Kakek Salim paham kawas kieu. Aya sia balad gawe uing datang ka tempat gawe teh jomotrot tanya ku uing teh. Kunaon siap plok ya, ke ka pamajikan? Ke ka pamajikan nya kunaon cek uing teh? Pangnetpan ku uing teh dicarek nganyuk duit ka emok ya. Daya temak kemari pas uing jengjikan ker pemanasan. Heger pahit jawa tenu nagi nyapu gua tuh yang nafsu. Jeng si jalu kisah dadak sare. Eta jikan uing apa benyokin anak meren. Eta mah segala rupa dilakukan. Tapi ke uing karena nafsu. Langsung init ya. Langsung itu dikadi nyapok nanti. Epok isuk nanti balik di Kalemur di Jakarta. Pok nanti yang hanca. Warung. Geus di Jakarta balik deui yang anca. Wayo. Om Abo hiap ka dia yang keur udud mah urang curhat. Uing geus sarua teu boga jang udud. Keun atuh uing mah udud heuh. Urang udud bareng ieu pake Ima. Bari ngopi di mah uing ya. Tara liar uing mah ieu mah. Tara abluan. Diem aja di rumah ya nama. Pak Al, keur jaman SD kelas 5, keur jaman ngarit. Kungsi kolot uing pernah ngomong. Jang mun hirup ulah luhur pamakanannya. Kudu ngukur kana kujur. Nempo awak jeung kemampuan. Omohon mak, bari teu ngarti nu diomongkeun ku indung teh ari balik ngarit mang pamakanan wadah para domba luhur teuing. Ari uing kan leutik keneh habek we dirakrak dua papan naon isukna bapa uing ngadas ya. Sanu ngarakrak pamakanan abi pa pancek mak bi mas. Iraha nyapruk jadwal timnas kapan? Kamari mah jeung BMB we baduduaan waktu timnas lawan Singapura. Di ASEAN Cup itu jadwal timnas anu tahu teu? Ayo jadwal timnas ge. Kamari kur berdua we jeung BMB bisa malam naonnya. Ayo ngakalan ngaganti keran dispenser itu balik wae sepak sih ku aing jeung BMB.
Terus di siawan papatah teh ulah salah pergaulan cenah mah. Iya geduka salah pergaulan, mun bener pergaulan munan uing teh jadi bupati. Laganeng. Om abo ah lemah teman terliar tuh kos uing tuh keluar bawa HP menajikan apa langsung balik tegas uing nyetak gua HP kami tebol jadi susah keluarna susah bisi yang penting kita susah laporan OG gitu. Jadi HP na kudu waya aya di imah ya nama ya ku nganalkeun wifi ya. Jadi ya menghindarkan fitnahan gitu. Jadi sangka anu mending calik di rerompok kore ngopi udud gitu. Ngopi udud gitu. Pak A Senin timnas mang jeung teh isukannya kakek. Ya. Berarti isukannya meng bala. Ayo lah. Om abol, oh gitu nyemang, mohon gitu. Matak, ya di rumah tegak hiap ke imah, ya ngopi mah, loba sih kopinya kopi Jambi. Wah, hitam pekat.

Selamat sore, nyangakeun lagu nggak ada yang milih kita ini deh. Ya, pilihan kami sendiri, hayang. Nggak ada pilihan lagi, ada yang milih lagu ya. Di mana tuh lagi?

guru mau di sekolah, bapak bacaan HP na jaka. Jaka naon HP jaka apa? Jago kandang cina. Aihuu cina. Iya Pak Bol, kopi Pak lah. Jadi antos ku mama. Orang ngobrol. Bari ngopi. Pak Win, urang mah lamun aya jelema geus rumah tangga hek ngomong kieu kana can kawin. Ngomongkeun karipuh wae geningan hek ngomong engke ge kumane karasa. Cing atuh ari susah mah tong kudu ngasaan batur mah. Doakeun we sing ulah ka alaman ripuh uing kumane. Lain kalau ngajak susah. Lain kalau ngajak susah barengan. Sudah jeung dua itu.

Terus nih siawan baheula mah ka kolot minta duit tapi ka ceurik. Ayeuna ge anger keneh. Nah, seterus dia tuh. Jeung heranna teh di kolot tuh selalu ada eta. Salah lain gitu mang teu teu salahkeun bae ya. Da uing ge pernah uing ge osok ngalibatkeun emak mah. Da ring geus jalan terakhir kan jurus terakhir eta. Da sok aya mentokna sim guring ge. Moal munapek gitu mawat disumput-sumput ya. Pernah ceuri ka emak gitu. Tulungan abi teu boga duit rek anu gitu. Kolot selalu mengusahakan dan selalu ada. Teta kelebihanannya sebagai seorang emak. Apa emak teh wing sorangan? Sebelah emak teh. Tapi demi anak nama, demi anak dan incuna, sok selalu. Baheula jika kolot minta duit tapi kecerik. Ayo ke anggar kena gitu. Kayaknya nanti aku. Emang kondisinya seperti itu, tenan mau awat di sumput-sumput. Kaya ya bakal minta duit tapi kayak cerik, enaman yang ngan duit tapi kayak yang cerik sama. Andi Bewo pernah kolot ngomong gitu, sing wanian ngan ulah wawanianan, sing hideng ngan ulah hidenganan, kudu daek ngelehan tapi lain arti elehan. Tapi anger ketang asa elehan wae mun debat jeung batur saimah mah da ulah diajak debat. Ulah diajak debat, ulah repe. Ulah diajak rapat, ya, tapi kudu repe eta gitu. Tapi ulah repe oke. Pak Al, aya deui mang duka papatah mun duka naon. Mun keur dahar rek samana coet saeutik deui sok dikuah ku uing teh ceuk indung teh ulah. Ulah sok nguah coet bisi meunang nini cen. Ah bohong mang buktina uing meunang jikan umur 16 tahun. Pas kawin teh ah bohong mama. Nepuk ku mama. Aya angeun kada sama. Bakuin di kolot selalu ada orang kadang di kolot selalu ada orang kadang bawa ukur awak ulin teh ari balik cik geus ngarampok gitu. Emang mungkin untuk KB gitu sih kan ka eta anisim geringnya seperti itu. Ya timal-timal wae mah unggal minggu aya. Teh cenah bawa jeung si Ade. Teh timal aya naon gitu. Kanyaah gitu kanyaah ti kolot kan jadi anak. Ya samada urang ge kan ayeuna samodel sim goreng ka anak komo ayeuna anak jauh.

0: sama seperti itu. Sama seperti itu. Dipupujukeun agar anak anu jauh mah gitu. Karena sim goreng kan ngarasakeun. Matakna langsa eno teu saraya kolot mang, teu aya panglumpatan. Nyakeun da takdirnya harus seperti itu. Mun sim goreng masih kena beruntung teh aya sanajan sabeulah gitu. Sanajan sabeulah ge masih kena aya, semoga masih kena tetap terus sehat lah gitu. Karena sim goreng salah satu anak nu paling deket gitu. Anak-anak nu lain jadi rawuh. Jadi kayak baru bisa berkunjung teh saminggu sekali. Kakek Salim ulah disebat singkahan balik, ulah disebut singkahan balik gitu. Ge mun deket imahna, mun jauh kasih amang iya mah kurang lebih jalan raya. Balik deui we. Tukaran. Oh, jadi kumaha ieu teh? Jadi kumaha ieu teh? Terus Setiawan. Posisi jadi kolot, anu masih dibantu ku kolot. Lain wadul asli, asli namang sama. Urang teh jadi orang tua, urang teh jadi orang tua, tapi tetap urang dibantu ke orang tua. Tak itu. Tapi semoga mah tidak banyak gitu yang kondisinya seperti urang Rusdi. Orang lain mah malah lamur lah. Gitu. Segala nyampak, segala ayah gitu. Pak Queen, PN we, kakek bisa liur ketik. Aku PN lah. Aku PN kakek bisa liur ketik. Pak nyamang ka kolot mah, nginyem duit ka kolot mah, tungtung mah kop we, duit teh ulah ditawur keur budak. Tapi gade jangan sampai lupa ketika orang punya ini mah punya kelebihan punya berlebih gitu. Kan ada geus teu kudu disebutkeun deui gitu. Geus teu kudu dipapatahan deui kan ari urusan eta mah gitu kan.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra, beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

kita akhirinya kebersamaan kita untuk sore hari ini karena nges burit. Ada chat terakhir, ada Dewo. Sarua mang da anger munurang eker repet teges mentok anger sok ngalibatkeun kolot. Jeng alhamdulillah sok selalu aya tahun balik ka lembur sakalina ulin ka kolot urang mamawa teh saaya-aya we nu boga urang. Ari balik ti kolot sagala diringkit beas itu ieu jiga nu ngarampok pokona mah. Tapi dua orangnya sawah anak lamun ngalaman sukses pasti we kolot jeng keluarga nu panggelana dipebejeukeun. Dibahagiakeun teh nya mah. Matak moal bosan-bosan menta doang ka kolot. Urang sebagai anak hayang sing sukses ya gede milikna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya sepanjang minggu ini. Alhamdulillah lancar dari sejak hari Rabu sampai dengan sekarang hari Ahad. Kebersamaan kita kerjasama kuring ya Anda semuanya.

Enggak, Tang. Ada gue tanggal 30 ya, 30 September. Rambut tanggal 30. Kerennya tanggal 1. Tanggal 30 September hari Rabu kita insya Allah bersama lagi. Kita tunaikan lagi kebersamaan kita insya Allah. Pak Ajik Mang, kata-kata buat kami, kata-kata buat Pak Al, semangat, jangan menyerah. Ini klise. Ade, mun pamajikan keur ngamak, urang kudu repeh. Tapi ulah repeh, taeta. Kata-kata buat Ari Dewo, buat Pak Queen, buat Rusdi. Pokoknya ketika pamajikanmu tengah ngamuk, kamu harus diam. Tapi jangan diam oge. Paham ya? Terima kasih. Selamat sore. Semangat. Semoga kita selalu sehat lahir dan batin. Selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Semoga jadi kelas satu kecepatan. Lain gitu konsep lah. Lain gitu konsep. Nah, ya kini kira orang jelas kini kini. Ya, jawab tungtung nang bahasa teman. Nus, ngusah namanya balit burit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
1: Naon ceuk? Cermat Sale.
0: Leres parawargi, Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

FM. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia, tiada yang dapat memberi aku.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah, wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wa syubha, wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa, wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana, wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah, wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha, wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah, wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah, wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha, wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah, wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah, wa ala shabab bil inabati wa tawbah, wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah, wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah, wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah, wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah, wa ala al usara'i bil khalasi wal raha, wa ala al umara'i bil adli wal syafaqah, wa ala al ru'ayyati bil insafi wa husni sirah, وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Keur naon, Ceung? Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah, tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleu HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: きました。
1: 正解。
2: お聞きの皆さんごきげんよう。これが待ちに待った神曲、残留で原宿だ。

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

CB. Atik CB ya, yang namanya CB, motor CB dulu mah zamannya tahun berapa? Zamannya Atik CB nyanyi yo punya CB teh hebat. Orang gaya noe baheula ingat sim kuringnya. Kolot meuli motor CB, CB 125. Gagah. Sapang gagah na we baheula. CB teu payu aya naon pake rongsokan. Oke, kita beli jamu ya, kasarayana, mari suka pura. Bahkan nyari tata sok getek irung porsin kasadena wargi Swapura di mana ayana anu tos satia gitu nya bade sarati adi ngadarangkeun cimkuring hari kasareng teh tabu 10 alhamdulillah dina wengi ieu cimkuring tiasa hadir malam Salasa malam Senin malam Rebo malam Kamis mentok kan di malam Sabtunya malam Sabtu terakhir siaran cimkuring. Aduh hapunten pisang otelianya, kau mancu hapunten pisang tenang ke hayong riung pulung. Ngiring aduh akun ya dah jalan iya sudah di studio ngurus iya panjangnya. Mohon satehat sandisa tekan diwering merenahkan adan iklan tenang sekantan. Mohon karasanung iya neju syukuran di telia mancuk. Enjing anjanana bade nah gitu ngaresmikan ngajatuh keramikan putra tercinta telia. Anu insya Allah boleh dilaksanakan resepsi sana di pengkaren SMP kaca SMP Karangnunggal. Jadinya cina aja tempat aula bukan namanya kaca nuninga cungkuring. Insya Allah kami caya wagelan cungkuringnya boleh ngiring anjingnya. Pak Eman mancuk, Pak Eman mancucung biju monok. Nanya gitu tuh yang uih monok bi kesel kadia Pak Eman ya kasuka pura. Amang kadek radionya rancangan cimkuring orang. Jadi buat semuanya aja deh dimanapun anda berada. Sekali lagi yang udah kembali menemukan channel 98,9 Cukapura FM yang dipancar siarkan dari Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal Tasikmalaya Jawa Barat Indonesia. Yuk, anda menemani saya bolehlah. Masih ada sempat untuk mengetik kirim ke nomor WA biasa. Yang udah tahu nomor WA Sukapura barangkali mau kirim salam, mau minta lagu, insya Allah kalau lagunya ada sudah pasti bakal saya putar ya. Kita cek and recheck dulu, kita buka aja ya, kita buka layanan WA. Ada Cesuti, selamat malam Wiljongi Cesuti di Ramaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka abdi nu ngedi biasa. Bukeun laguna sajadah merah teu aya, sajadah merah teu gerang pilarinya. Dikinten kangge kaceu Lom sareng Ustad Emed. Ka Abo, Abo Katir sareng Ceu Lilisna. Kang Halim oge sami Wiljongi ka Ceu Kokom, Odian Katir ka Neng Leni, Ceu Atika. Meli, Kamar Teh Nining di Kujang, Maminun, Mak Cucum, Pak Eman, Mancu, Kamar Teh Lia, Kamar Abah Ador, Kamar Atang Mie Ayam Panindungan, Kang Atang, Kang Openg, Oke Sami Ujungnya, Kamar Budak Hideng, Kumlah, Kamar Kasadena, Utami Nama Biasa, Kamar Ago Dege, Kang Eka, Kang Apin, Hatur Nuhun, Mugia Sehat, Salamin Amin, Cusuti Diramai, Gerta satunya, itu dah, aya lagu Sajadah Merah dari Pilarian Wengi Kamari geuning nyungkeun nya. Dina program nu hiji deui ngiringkeun kitu. Ada Mas Cikai, jeung Mas Cikai, malam Kang Abi mah juga sehat, salamnya biasa buat semuanya aja. Buat ayo Mang Oci, Mas suaminya, Kang Kaneng Oci sama suaminya. Semangat dirinya. Gaskeun. Buat Kang Apin sehat terus ya, lagu nama biasa Kamelia. Ya Adela Aturnohon, Kang Apin yo, sami-sami. Kamelia lagunya siap ya.

Kameliaga ada ayo gitu ya itu nya. Omay Rama, si Irwansa, si Ebit T. Ade. Kameliaga nanti Ade Lama. Kayak

Harunya Ais nunyungkeun lagu hek teu arah raya di dieuna. Aha. Kemudian kasih usul ke Andi ge. Nah itu cenah nu program hiji deui. Oke teh nya jadi hapunten pisannya. Nyungkeun lagu duaan teh aya Sajadah Merah. Sareng eta Mamaci kae na bae. Lagu Kamelianya aya ge ti Ebit G. Ade ti Irwansa, Kamelianya ti Oma Irama. Aya namanya. Apun tentu pisan Mas Cikai. Kemudian ada Mak Ai di Pokek. Berjongnya Mak Ai, kemudian ada Ramang. Malam apa yang juga, yang Laguna. Doa suci dari Mame Saripin. Pintun kalau ke Bapak Nabila. Jaiter, si Silti. Kalau Abah Anom, oke sami berjongnya. Kalau Abah Anom. Mak Ai, si Pokek. Berjongnya orang si Pokek lah. Sadayanya orang si Silti, orang Pokek. Dan Japra, membelah dia adanya. Berjongnya. Kang Cipayung, Bandar Payung, Wiyungnya Cipayung. Kang Okang Jana, Kang Wiyungnya Kang Jana, Kang Jana, Jana. Ayah Palidiana benar ayah wajen-jennya. Aturan Wiyungnya kan sadayana orang pokoknya. Wiyungnya ada rangukun.

gentos aku wayah nak jual cuti siap cuti. Pagi tu anu tanya mak gentos hanya wayah nak besar mangga cuti siap. Orang gentos ti ikoknya wayah nak ini. Ayah dah tu. Apa ni wayah nama ayah sana gitu.

Kembali ke Erik yang ada di Cibeusi. Selamat malam Rik, udah jauh ini kemana wae tuh Rik. Assalamualaikum, gue salah malam ke Api nunggu ide ya. Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Ayo ngelaguna secangkir kopi. Oh, cocok kayak gimana Jari. Bentak setate. Oh, secangkir kopi banyak. Siap Rik lah.

Okey dah, kita kembali lanjut lagi. Kita masih punya waktu. Waktu di studio jam 8 kurang sedikit dah. Hei lah, kita lihat lagi laptopnya. Kembali ke laptop. Wah.

ngucapin dulu yang wangi-wangi dia ngucapin bulan apa suami tergabung sibuk ke luar kota oh gitu hehe hoyong laguna biasa Roma Iramawe anu judulnya teh sayang padamu wassalam ayah Nabila.

Kado nomor 822. Assalamualaikum. Selamat malam, malam juga. Kado nomor 822. Itu jomong ya. Luka sahab, saya namiannya. Ada kang ada aku bil jongi ado numerakeun eta jembatan Cibeureum ngabring tadi suka nya aya ada di Mulyadi. Abi ge telepon teh hoak eta mah ngahajepin cenah ka resep oh nya jembatan. Apunten ah ieu hoak cenah. Abi ngada mah foto jembatan anu nyarios bade aya ada di Mulyadi. Bohong geus tak diwarai mah bil ngalabring ka Cibeureum. Tidak tahu kasih burung ke asal ndak nyate we kang ade, ade aku calon kepala desa Simpang ajak nyate dininya ta dengan gapuranya betah ujungnya kalau kang ade aku lela ayah mama topan ujungnya wongi api wongi dia mama topan lagu nama biasa we asih sariwat lagu nasia.

0: si sariwa semangatnya ngakainya.
1: Lain, ayana masalah obat toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya?
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
8: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Kita lanjut lagi, lanjutkan. Nah, ya. Nah, waktu setengah 8 kirang 10 menit, 15 menit.

Assalamualaikum, salam jamannya sapi dong ya dia. Biasa yang oke lagu judulnya Duit Duit Tandang Kurnia. Dikirim ke Abah Adornya, ke Maminun, ke Usyo Batok, Ayan Kacang oke, okay, ke Abah Eman, sekarang mah cucumna, ke Openg Putra Bungsu, Budak Hideng, ke Amar Teras Tehlia, kumlah ke Sadayana, ke Apin sehat selalu, amin, itu non siap. Duit laguna, duit, duit, duit hara resep tangannya ya. Macu cuma menuju di Tehlia di Mancuk menuju ngabantosan hajah kemarin Tehlia dina dinta nanjing bade jajab putra tercinta nagrinya ke acara resepsi pernikahan anu bade ngiring anjing pengen tabuh tujuhan saurannya simkuring duka pemika bujang insyaallah ya bade ngiring lah resep dia dah. Ayana nuju maronok dirinya Pak Eman sarang Oma Cucu. Hayang lagu malihana sorot coca aya sorot cocamung ye di kantun tugas sarang buah kawung teh aya mancuk pira kukurut 37.

Marsa di Bogor, jonge kok Marsa nuna di Bogor. Assalamualaikum, Kang Apin dan Sukapura FM, request lagu dari Rita Sugiarto, oleh-oleh, salamnya biasa untuk Kang Apin, sehat-sehat selalu, sarang teman-temannya yang ada di Tasik, terutama buat yang ada di Cicurug ya, hatur nuhun, siap buat Marsa yang ada di Bogor. Marsa Bogor yang lagu oleh-oleh bawa Tawes Bogor kadinya Kang Marsa maka Tawes Bogor mulang oleh-oleh nanya.

malam juga. Kumaha sehat, alhamdulillah. Bade mudut lagu, lagunya teh Cinta Hitam. Biasalah we, salam namanya Kang Okayum, Wano, Dedia, anu aya di Mah Panjang. Tehila biasa oge Kang Oka, wa ade sayur. Sarang wa esohna, sebesian biasa Kang Oka apin ya. Anu cuman centuga, semoga sehat selalu, amin. Di Bapak Ngkos, sarang Mama Dipa, anu aya di Ciceri. Wassalam, atur nuhun. Apin, diantos laguna siap. Antosannya. Kalau putra bungsu ke dibencoy, beli jongin sang keluarga, mudah-mudahan sehat-sehatnya. Pak Sarju, Pak Sarju. Wah, ya, Kang Jumha, Kang Jumha sarang.

Udah kena sorot-sorot. Makanya kena bagi-bagi banyak. Kau ma minun, kau ma encuk, kau ma cucum. Kau kaya rayang, kaya rayangnya.

Nyiapin, hadir-hadir, nyimak. Nah, dia si tadi guys yang nuju nyimak ya syukur sama adiknya. Ongilah kau ke Sadayana. Oyong laguna biasa, setangkai bunga padi. Ya, oke, okay. Dia antos. Terus spesial biasa buat.

0: Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Aduh, semangat deket ke radio ya. Hah? Ya, sok sibuk. Sibuk. Kada dapur atuh, tong di tengah bumi wae ngadeketan PPT. Kada dapur. Mohon.
1: Leres.
0: Mohon. Sok mangga, ma rayrakanya ngajalem pro ah.
1: Ningali
0: ya. Sok hiburan. Ngahibur pancalon panganten. Sok mangga ka orang-orang DPR, orang dapur sadayana. Nuju sibuk, wilujeng, ah, wargi-wargi mancuk nih, putra putuna, mohon mangga. Yo, mohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eman, ngarasa nuju di bumi mancuk, nuju ngapa bantos nih ini, juri umum pulung, sapala putra putu, kita, tinu tebi ke sarumping, alhamdulillahnya, aya anu ti Kuningan. Anu sifasi kompor ini bade ngiring jajap anjing sareng panganten tebang sono laguna sorenya mohon mangga nya.

nagih lah, kabur, kabur, kabur. Karena tepang sono, kau anu juga radio, kau mancuk, mancucum, Pak Eman, oke sadayana lah. Karena sana juga kempal di dasar kadaka. Tepang sono.

0: Neng, neng lagi nampil ke telepon dari si Mami Nun. Telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, mangga kalebet, Bu.
1: Oh,
0: mangga Manawi, ada pengeresan naon? Bilih anu teu damang tapi naon sok ka dieu canak. Teu damang lahir, teu damang batin, cing urang sareangan ku Asim Kuring.
2: Najis api lah.
0: Ah, gampil. Gampil kitu mah lanongna. Panas tiris mah. Aya panas. Sae mah panyawat eta mah aya panas aya tiris, jadi sae. Kene antep. Antep beda kage. Antara piut pel kalamian mah ku kalamian. Lanongna ku kalamian mah kage kabur. Ayo naon, Mak? Ayo naon, Mak? Iming-iming.
1: Iming-iming kena ikut.
0: Oh, mohon, sok, Mak. Siap, Mak. Mohon, siap. Gak usah, Mak. Nuju karena rempel. Mohon. Beres. Maju sibuk. Mohon. Mohon. Beres. Oh, anjing. Mohon. Abdi ke insya Allah, pengiring anjing mah jajap. Mohon. Pada nyewa holajas ya, teru. Beres. Beres. Mohon. Beres. Mohon. Iya, mohon mangga. Siap, mohon mangga. Siap, Ma. Siap, Ma, dua. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan beli jamung ya, kau Mami Nun. Ini hoyong, iya, sana iming-iming, sarang kembang ros bodas biasa. Kamu mutna, sok atuh dar orang payan kena. Mangga, Ma. Nah, ini mah keroncong, nah.

Aminun, atang mie ayam panindengan hayang lagu gelas retak nyanyi. Kintunkeun rek kanggo biasa we sanya. Angka mama bunga can di Cibeuning dan secara bubuahan beuleuh jawangi. Si Kang Atang mie ayam di Cibeuning. Kang Atang nama di itu di Nangreuh. Kanggo mama bunga cenah anu aya di Cibeuning secara bubuahan. Kanggo grup Maminun cenah jeung Kararempal beuleuh jawangi. Oh, Teh Lia, Mancuk, sadayana we, Pak Eman, Mas Cucum, kumkeun ka apinya cenah siap lah. Ini Kang Mumu, Kang Otang, oke sami wirijongi, nuai dan capatir, nuai cukul kolot, kadek gelas retak, siap lah. Nang puter ke Kang Atang, we,

Costa da Lagoinha. Existe a Lagoa do Alagoa, Tiasa. Namanya juga kopinya, kalau sadena iya, warga Singapura di mana ayana. On hatur nuhun pisan ku panatus nyarengan Simkuring. Pamugi ku disarengan Simkuring ya para wargi sing nami samangat karena sana sekantor pada melan. Menuju bergadang, menuju damel ngalah lembur, jangan ngalah lembur. Menuju karempah, menuju ngalah lembur di mancuk sadayananya. Tapi di umpi sekeluarga aturan pinjongi.

Bang Rupikin tembang pamungkas, kawin pamungkas, dari Bapak Kar. Ya gitu, Pak Ini kesadayanannya. Jalanan waktas banyak kapan deh. Ya dah, tebang kurang di nawang iya, insya Allah. Wangi anjingnya, mudah-mudahan sadayana sing paparin kesehatan. Semoga yang utami namanya, doa anti sadayana. Sepada seorang biasa petebang lawung. Dayanya di Jomantara gitu. Dina acara misami. Langsung beri permios sehiratnya sadayana atur nuhun maka wirujang sibuk anu di mancuk wirujang sibuk ya menuju sehari buka di mana wel anu sibuk maka masih kena nyarangan Radio Sukapura kurang tutupnya kuawasan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Keluh lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan

0: menyembunyikan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati. Lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat. Ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu. Anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu. Wahai yang maha kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah watafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal shafaqah wa ala al ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari biz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan

yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini wargi? Semoga kabar baik, sehat selalu, bahagia selalu, selalu menyertai kita semuanya. Anda di sana, kita di sini, semoga selalu sehat dan bahagia ya, sehingga bisa nemenin dan ditemenin begitu. Hari ini Senin, hari yang ke-28 di bulan September 2026. Kembali Ulfin Awil yang nemenin Anda semuanya pagi hari ini 6 to 9 dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi hari ini di program Halo Selamat Pagi Wargi. Mari kita bakal hadirkan lagu-lagu kesukaan Anda di sini pagi hari ini untuk nemenin Anda dan kesibukan Anda di hari Senin ini. Hari Senin yang katanya seperti biasa hari Senin yang sibuk gitu ya. Jadi kita temenin kesibukan Anda pagi hari ini dengan lagu-lagu kesukaan Anda, dengar dengan bacain info-info untuk Anda. Jadi di tengah kesibukan Anda, kalau infonya dari radio kan cukup cuma dengerin aja, nggak perlu diliatin, ditongkrongin kayak gitu, nggak perlu dengerin aja udah gitu ya. Nah, habis itu kita juga undang Anda seperti biasa untuk Anda yang mau pilih lagu, mau kirim salam, silakan di nomor biasa 081-222-8101. Oke, tunggu ya. Beberapa lagu yang sudah dihadirkan, semoga Anda suka dengan lagunya. Untuk lagu-lagu yang selanjutnya boleh silakan Anda pilih sendiri 081-222-8101. Biar enggak ada kata aduh cenah telat. Dari sekarang aja sok silakan ya. 081-222-8101.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal, genah merenah ngarenah. Manis sekali lagu ini ya. Minum kopi sambil dengerin lagu ini, enggak usah pakai gula. Manis dengan janji-janjinya ya. Selamat pagi semuanya, wargi ini saatnya upli untuk nemenin ngasih Anda informasi di pagi hari ini. Info biru ya bagi kita hari ini untuk Anda semuanya. Meskipun pertandingannya itu tanggal berapa ya? Tanggal 8. Pokoknya banyaklah pertandingan untuk bulan Oktober ini itu tadi edan. Kan bulan Oktober ini mah sampai ke ada 10 pertandingan dalam sebulan. Alah.

Persib Bandung yang akan menghadapi jadwal neraka dalam tanda kutip ya. 10 pertandingan dalam kurun waktu 30 hari ini bukan sekedar soal taktik di atas lapangan hijau, melainkan uji ketahanan fisik dan juga mental. Jadwal neraka membentang di depan mata Persib Bandung ya, karena dalam rentang hanya 30 hari, Persib Bandung harus menjalani 10 pertandingan dengan jeda istirahat yang sangat terbatas. Rangkaian laga tersebut menjadi ujian bukan hanya bagi kebugaran pemain, tetapi juga kekuatan mental dan kemampuan tim pelatih mengelola skuad. Intensitas pertandingan yang tinggi ditambah mobilitas perjalanan antar kota hingga antar negara membuat Persib dituntut memiliki kesiapan untuk melewati periode padat tersebut. Kapten Persib Bandung Mark Klok mengatakan bahwa periode tersebut sebagai tantangan besar bagi para pemain maupun staf pelatih. Menurutnya, seluruh pemain dan staf harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang berubah-ubah gitu. Bagi Kapten Persib Bandung, modal utama untuk mengarungi jadwal neraka ini adalah ketangguhan mentalitas. Ia juga menegaskan bahwa seluruh pemain harus memiliki jiwa survive, yaitu sebuah mentalitas yang wajib dimiliki untuk mengatasi segala hambatan fisik maupun risiko cedera di lapangan. Kita harus bertahan dengan mentalitas untuk mengatasi ini. Begitu katanya, seperti dikutip dari media Persib. Bagi gelandang Persib tersebut, persoalan kebugaran tidak dapat dipisahkan dari kesiapan mental. Ketika pertandingan datang setiap beberapa hari, pemain harus mampu mengatur kondisi tubuh sekaligus menjaga keyakinan untuk bisa tampil maksimal. Nah, karena itu hal-hal yang mendasar seperti waktu tidur, asupan nutrisi, proses pemulihan atau recovery, hingga penanganan dari tim fisioterapis menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Dari sudut pandang teknis, tantangan berat ini juga dikonfirmasi oleh Carlo Reinholds, asisten pelatih Persib ya. Ia pun membeberkan bahwa Maung Bandung akan menjalani 7 pertandingan dalam waktu kurun waktu sekitar 20 hari di Oktober ini. 7 dalam 20 hari coba. Dalam 10 hari ada 3-4 pertandingan. Ya, olah. Jadwal ini terbagi ke dalam 3 kompetisi yang berbeda. Dan sekarang kita memasuki periode jadwal pertandingan yang sangat padat. Oktober ini merupakan ujian pertama buat kami, di mana kami akan bertanding setiap 3 atau 4 hari sekali gitu. Itu enggak cuma stay di satu tempat, pastinya 3-4 hari sekali itu yang hari ini sini bisa besoknya terbang kemana gitu ya. Tantangan yang dihadapi Persib Bandung ini bukan sekedar frekuensi jadwal pertandingan seperti neraka ya, just like hell. Tim pelatih juga harus cermat mengantisipasi perbedaan gaya permainan dari setiap lawan. Kemudian, adaptasi terhadap negara tujuan, perjalanan panjang sampai dengan kondisi cuaca yang dinamis. Nah, untuk menyiasati situasi tersebut, tim pelatih telah menyiapkan opsi rotasi pemain secara berkala. Kebijakan ini diambil demi memastikan skuad Pangeran Biru selalu memiliki tenaga segar di setiap laga. Dan kabar baiknya pula, sejumlah pemain yang sebelumnya harus menepi karena cedera, kini mulai menunjukkan tren pemulihan positif, sehingga bisa berpeluang besar kembali merumput dalam waktu-waktu dekat. Nah, berbekal pengalaman sukses melewati 3 pertandingan dalam sepekan tanpa adanya pemain yang tumbang akibat cedera, Persib Bandung optimistis memiliki fondasi yang kuat dan pengalaman itu menjadi salah satu modal menghadapi ujian yang lebih panjang. Tetapi dengan jadwal 10 laga dalam 30 hari, tuntutan terhadap kondisi fisik dan mental pemain Persib Bandung tentu berada pada level yang berbeda. Karena itu, kemampuan medis kebugaran, menerapkan rotasi secara tepat, dan mempertahankan fokus pertandingan demi pertandingan bagian penting dari perjalanan Persib. Aduh, semoga tetipes ya kecapean pemain Persib.

kok nggak ada jadwal ini ya? Jadwal SCC ini. Cuma ada jadwalnya yang ECL tuh sama Liga. Oke, bulan Oktober ini di ECL tuh sama Liga itu Persib akan menghadapi Dewa United pada 11 Oktober ya. Kemudian pada 14 Oktober akan berhadapan dengan VFL FC, dan pada 18 Oktober akan berhadapan dengan Persi Kediri 1-2-3 tuhnya. Terus 22 Oktober akan berhadapan dengan Madura United. Ada tanggal 22, 25-nya akan berhadapan dengan Garuda Yaksa FC ya.

Kemudian di tanggal 28 Persib Bandung akan melawan Melbourne Victory. Dan sudah, ini cuma 5 ya di jadwal Liga sama SCL 2. Mungkin 5 lagi di jadwal mana ini? ACC kah? Gak ada jadwal ACC di sini. Yang Shopee Cup itu ya. Oke lah, mari kita cari.

Kasih Tani ini ada di grup B ya, bersama wakil-wakil dari Thailand, ada Port FC, ada Johor Darul Takzim dari Malaysia, Lion City Sailor Singapura, Chong An Hanoi FC Vietnam, PKR Svay Rieng FC Kamboja, sama pemenang playoff 2 antara Sun United sama Ezra FC ya.

dia, ada jadwal dari ACC ataupun Asian Club Championship ya, Shopee Cup 2026-2027, di mana Persib Bandung ini akan menghadapi Port FC ya pada hari Kamis 8 Oktober jam 19 malam gitu ya, tandang ke Thailand. Oh, tapi ini cuma satu ini ya. Enam bisa 10 mana deh ya pertandingan Nana. Alah bingung teteh. Ya, yang jelas Persib ini akan menjalani 4 kompetisi pada musim ini ya. Dan pelatih Persib

0: Igor Tolich menegaskan setiap pemain yang berada di dalam skuad Persib Bandung ini memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda. Dia juga mencontohkan Manchester City yang tidak memiliki striker dengan karakter yang sama seperti Erling Haaland. Dan saya akan pakai contoh Manchester City. Jika Manchester City punya penyerang bernama Haaland, tahu siapa yang ada di bangku cadangan jika Haaland tidak bermain? Cerah gitu, ya. Apakah Harry Kane atau mungkin Lewandowski? Siapa yang tersedia? Siapa yang bermain? Tahu siapa yang main posisi nomor 9? Pilihan pertama adalah Semenyo. Gitu, cek Igor Tolich. Lupi gak ngerti aneh. Jadi Persib ini punya pilihan, punya banyak pilihan. Dan Igor juga sendiri menilai situasi yang sama seperti dengan Persib saat ini. Saat ini Persib punya sejumlah penyerang dengan gaya main yang berbeda. Seperti Balsa Sekulic, ada juga Mariano Peralta, ada Ragnar Oratmangun, ada Luka Menalo sampai dengan William Baros.
1: Tersayang, ya. Beranikan diri bertemu orang tuamu, bicara baik.
0: Pelatih berusia 49 tahun ini menjelaskan alasan Balsa Sekulic selalu tampil tajam ketika dipasang sebagai ujung tombak. Menurutnya, striker asal Montenegro ini selalu jadi tumpuan utama sejak masa pramusim gitu. Jadi, ketika melihat mengapa Balsa tampak paling padu sebagai pemain nomor 9 gitu ya. Tahu apa ya jawaban Anda? Dia yang menghabiskan waktu paling banyak di posisi tersebut, jelasnya. Tetapi Igor juga mengakui Persib masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Dia juga berharap semua pihak untuk bersabar karena timnya masih dalam proses untuk menjadi lebih tangguh. Kami tahu apa yang perlu dibenahi di Persib. Kami tahu ini dan kami bekerja 24 jam untuk itu. Tetapi prosesnya berjalan perlahan, kami tidak punya uang untuk membeli segalanya, semua orang gitu. Membeli semuanya, semua orang, segalanya, semua orang. Lalu mengubahnya seketika begitu. Jadi transfer memang telah dilakukan, tim ini tim luar biasa. Dan tolong, tidak ada masalah dengan perekrutan pemain. Kami punya beberapa masalah lain, tapi itu bukan soal perekrutan, oke? Begitu kata Igor. Oke, coach. Ya. Semoga tetap tangguh ya, untuk pelatihnya, untuk... siapa pemain-pemainnya.

info selanjutnya nanti di antara jam 7 sampai jam 8 ya. Obi kasih lagi untuk kalian semuanya. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, Obi bakal balik lagi nanti dengan baca chat-chat WhatsApp Anda yang sudah mampir di sini. Terima kasih banyak ya sudah kirimin chat WhatsApp-nya di pagi hari ini. Sudah nyempetin waktunya, nyempetin tenaganya, tenaganya udah ngetik pakai tenaga tuh. Sudah nyempetin biayanya. Nah, pakai kuota, WiFi, oh udah bayar OG. Selamat pagi lah untuk semuanya.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.